0: di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Selamat pagi lagi dari Wisma MRA. Kinos Gina kembali hadir. Jangan pada sedih, jangan pada sedih, karena yang siarannya Kinos Gina. Pada sedih gak sih? Pada sedih gak sih kalau gue sama Gina yang siaran pagi? Siapa tahu?
1: Ada apa nih?
2: Masih aja tidur.
1: Masih aja lemes.
0: Si cantik baru melek dia, sahabat suara.
3: Lah udah tadi udah penting.
0: Tadi malam Gina tidur di radio, sahabat suara. Ya karena
3: jagain mixer. Takut mati kan ntar.
0: Enggak, emang lagi musim maling kan, maling mixer.
3: Iya, sekarang. Maling mixer, mixer yang buat ngadon kue kan?
0: Iya betul.
3: Iya.
0: Hei.
3: Ya.
0: Melek.
3: Udah Rizky, tenang.
0: Semangat.
3: Gitu.
0: Hari ini kan hari Senin, Dul. Kita harus kasih informasi seputar olahraga loh.
3: Ah, tepat sekali tadi malam, bukan? Kemarin apa ya itu?
0: Ah, kan bingung ada, sendiri dia.
3: Ada saya tahu ada apa? Yang menang. Ada
0: dari dunia badminton.
3: Ada Hadad Alwi menang.
1: Bukan.
3: Itu menang benar lawan Cina kan?
0: Alwi Farhan.
3: Iya.
0: Alwi lagi.
3: Ada yang orang Jepang lawan Thailand, bingung cewek sendiri, menang. itu menang.
0: Kita akan bawakan update seputar olahraga. Ya, ada berita dari dunia bulu tangkis, ada dari sepak bola, ada dari padel, ada dari basket juga ya.
3: Waktunya
0: untuk berolahraga. Berita seputar olahraga.
3: Enggak ada.
0: Belum juga dibikin sih.
3: Pak, saya mau tanya,
0: dua
3: Pak.
0: 2 bulan gue minta kagak dibikinin.
3: Sabar. Saya boleh tanya. Kalau olahraga itu kenapa ada melulu infonya itu pada tanding melulu sih, apa kagak apa ada capek?
0: Iya kan ada ya? Terus dong. Karena peminatnya banyak, pemainnya juga banyak. Pertanyaannya aneh banget dah.
3: Kenapa? Enggak, maksudnya enggak ada liburnya mereka tanding melulu.
0: Ya ada dong liburnya.
3: Kapan?
0: Maksudnya gimana sih? Gue gak ngerti pertanyaannya. Lah ini kan lagi berita bolanya Piala Dunia 4 tahun sekali.
3: Oh, ini tentang Piala Dunia.
0: Iya kan eventnya beda-beda. Kemarin misalnya Liga Inggris, misalnya udah gitu minggu depannya Piala Dunia, minggu depannya lagi misalnya Piala Eropa, lain-lain, Liga Champion.
3: Oh, tapi orangnya sama.
0: Oke, kita langsung lanjutkan berolahraga, berita seputar olahraga. Dari dunia badminton, ada Alwi Farhan mengalahkan wakil Cina Dong Tian Yao dalam final Australia Open 2026 series 500 di State Sports Center Sydney pada hari Minggu 14 Juni. Skor akhir adalah 21-13. Ini adalah kedua kalinya Alwi Farhan menjuarai seri 500. Pertama Indonesia Open, sekarang adalah Australia Open.
3: Keren Alwi. Yang penting konsisten, jangan terlalu banyak gaya.
0: Betul.
3: Iya.
0: Kemarin waktu dia kalah di Indonesia Open ya. Iya. Jadi banyak yang bilang dia kan berhasil mengalahkan si Yuki apa segala macam gitu
3: kan. Yuki Kato kan.
0: Pemain ranking 1 tuh ya di dunia.
3: Iya.
0: Terus dia agak tengil gitu. Udah gitu kalah di final apa semifinal gitu sama Alex Lenier. Komentarnya jangan terus sombong dulu lah gitu. Dibuktikan di Australia Open menjuarai di seri 500 ya.
3: Selamat buat Alwi Farhan.
0: Betul.
3: Kemudian prestasi.
0: Yes, di ganda campur ganda putra ada Sabres ya. Sabar sama Reza. Ini juara 2. Padahal menurut gue ini padahal bisa menang loh. Lawannya tuh bukan siapa-siapa. Why?
3: Kalau juara 2 kalah.
0: Why Sabres?
3: Berarti dia.
0: Iya, kalah di final.
3: Karena emang orangnya sabar. Kalau sabar mah dia juara berapa juga alhamdulillah.
0: Ini terkenal pasangan anti klimaks nih dia.
3: Oh gitu.
0: Iya, jadi dia kayaknya belum pernah juara dah. Belum pernah juara belum ya. Lu sering banget anti klimaks, final mulu tapi kalah mulu di final.
3: Namanya belum rezeki, Mas.
0: Iya, itu dia makanya. Terus dari ganda putri juga juara 2 lagi, tapi emang lawannya berat. Berat sih.
3: Ganda putri yang kemarin kamu bilang pakai kuncir salah mulu mainnya.
0: Iya, banyak banget miss-nya tuh si Ana Kusuma sama satu lagi.
3: Karena Ana biasanya bikin snowman. Elsa,
0: bukan, bukan yang itu. Snowman. Bukan Ana sama Elsa, bukan. Ini Ananya lebih Ana temennya Ente.
3: Ana sama Antum.
0: Dari dunia basket, akhirnya ya setelah perjalanan panjang, New York Knicks menjadi juara NBA 2026. Knicks menang dengan comeback di dramatis di quarter keempat di markas lawan San Antonio Spurs. Itu game terakhir seru, gokil, parah.
3: Parah.
0: Tapi menurut gue ya, Spurs ini isinya kan anak muda semua cuy. Menurut gue udah juara 2 aja udah bagus banget.
3: Keren, keren. Kalau aku mah ngeliat permainannya mantep.
0: Bisa
3: banget.
0: Bisa jadi tahun depan, musim depan, musim 2 tahun berikutnya atau 3, gak mungkin dia gak juara sih.
3: Parah, kalau mempertahankan performa sih. Kapan tandingnya sih mereka?
0: Itu kayaknya Sabtu apa Jumat ya? Jumat atau Sabtu, bukan Minggu aja yang pasti ya. Terus dari padel, dunia padel,
3: ada
0: di
3: Cimoto
0: sama Galan di final
3: Galen.
0: Menghadapi Tapia sama Coelho, dimenangkan oleh Coelho sama Tapia. Walaupun kalah di game pertama, akhirnya nyusul di game berikutnya berturut-turut lagi-lagi Tapia sama Coelho.
3: Karena kan emang prinsip dia Tapia, aku harus menang gitu.
0: Tapia katanya. bukan namanya Tapia aja, namanya siapa dulu ya?
3: Michael Tapia.
0: Salah.
1: Muhammad Tapia.
0: Bukan.
4: Tapia Patok.
0: Itu dia enak, betul. Gua hajar ya, bikin bumper dulu lu baru komen. Tapia Dasar Indra.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
4: Cuma di Iswara.

0: sebisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Ya, jadi kan kemarin kan ini mengenai kabar di minggu ini kan, minggu kemarin kan, gimana weekendnya apa segala macem kan. Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari minggu nih mau stretching, ya kan? Mau kayak stretching gitu loh, sama salah satu tempat emang buat stretching olahraga apa segala macam.
1: Treatment stretching.
0: Iya, treatment stretching gitu. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: si apa? Uta sama Uti itu di stretching apa di sport massage dia?
0: Dua-duanya. Makanya aku bilang lama juga. 45 menit.
1: Enggak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uta melihat Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Terus abis itu emak gue kan, mama aku kan, aku ingat kakinya lagi sakit, coba konsultasi. Ternyata katanya oh ini bisa nih konsultasi lututnya boleh nih dipijit gitu ya kan, boleh di apa?
1: Stretching,
0: boleh di sport massage gitu, sama di cupping itu yang pakai kop-kopan gitu. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Digantinya kan hari ini.
0: Sabar ya insya Allah.
2: Sabar dong.
0: Ya enggak apa-apa, aku mah anak yang ngalah emang.
1: Ya mungkin kalau udah metabolisme berubah dan umur makin banyak, emang kalau abis olahraga tuh pasti ada sakit-sakitnya. Katanya begitu.
0: Makanya aku ngantuk banget hari ini.
1: Tapi yang namanya olahraga itu wajib. Tetap wajib. Hari ini kita akan membahas seputar olahraga, khususnya dari dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia. Yang mungkin pada bertanya-tanya, kok sih di suara gak pernah menyinggung-menyinggung Piala Dunia ya?
0: Ya ilah.
1: Lu ngerasa gak sih Piala Dunia tahun ini kurang boom gitu?
3: Ya.
1: Sorry to say ya, sorry to say, kurang boom gitu.
0: Mungkin marketingnya lagi pakai dia liburan kali.
1: Nah mungkin ya, mungkin ya, mohon maaf banget. Karena dipegangnya bukan lagi sama TV swasta, bukan RCTI lagi, atau mungkin bukan SCTV lagi.
0: Jadi yang pegang siapa?
1: Kalau nggak salah TVRI.
3: TVRI.
0: Oh.
1: TVRI.
0: Kalau TVRI ada iklannya nggak sih di TV-nya?
1: Ada.
0: Oh sekarang ada.
1: Tapi kan presentasinya orang nonton RCTI sama SCTV sama TVRI kan jauh ininya ya. Jujur, gue dari pertandingan pertama belum ada yang nonton. Gimana sih nontonnya sekarang?
3: Di TVRI Sport.
1: Iya, kalau di rumah gue tuh nonton pakai aplikasi, Pak.
3: Aplikasi.
1: Kagak nongol. Ada tulisan TVRI begitu diputer, itu langsung dialihin. Kayaknya harus nonton TVRI itu by antena gitu loh. Kagak, justru yang antena.
0: Yang begini nih.
1: Iya. Begitu gitu pakai aplikasi ya kan? Kagak bisa, cuy.
0: Nah, itu.
3: Max TV juga bisa. Di Pola Play juga bisa.
1: Nah, coba ntar gue pengen nanya sama yang ahlinya, Pak. Boleh enggak ngobrol sama yang beneran paham?
3: Nanti
0: tentang Piala Dunia.
1: Tentang Piala Dunia, gue pengen tahu hasilnya gimana. Udah gitu euforinya seperti apa, nontonnya gimana. Coba ya, nanti jam berapa?
3: Jam 9.
1: Ngomong sama siapa?
3: Semuanya.
1: Hari ini expertnya?
3: Expertnya kemungkinan Mas Sabto.
1: Mas Sabto.
0: Itu kalau gak salah perancang baju ada Sabto namanya. Perancang baju Indonesia.
1: Coba terusin.
0: Designer.
1: Karena aku masih belum dapat. Terus Sabto siapa?
0: Oh kamu belum tahu Sabto itu.
1: Sabto siapa?
0: Ya?
1: Coba jelasin.
0: Ada lagu Sabto.
1: Satu.
3: Sabtu, Minggu,
1: kamu. Untuk mengawali hari kejepit nasional ini ya, karena besok libur tanggal merah ya.
3: Iya.
1: Biar happy, nggak lemes, biar semangat. 0816-114-1014 boleh request lagu ya ibunya?
0: Boleh. Lagunya tentang Piala Dunia ya.
3: Lo.
0: Yang kata tadi mau bahas Piala Dunia.
1: Berat.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
5: Hadiahnya beneran wonderful.
4: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
4: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Selamat pagi buat kamu yang hari ini mungkin lagi bolos karena hari kejepit nasional. Kita hari ini kenapa gak bolos aja sih, Nol?
1: Karena kan kita gantiin Beril. Beril kan lagi honeymoon.
0: Enggak, emang ini emang jamnya kita.
1: Ini jamnya kita.
0: Beril malam, cuy.
1: Kan Beril emang katanya cuti nih orang dari tanggal 15 sampai 18.
0: Emang sampai tanggal berapa?
2: Sampai tanggal 15
1: sampai 18.
0: Jadi kan? Ini udah masuk dong dia.
1: 18. Iya, lah ini kita lagi gantiin Beril.
0: Gue bilang kemarin sama Beril, lu ke Bali pakai bus.
2: Pakai bus.
0: Nah iya.
1: Tapi enak banget.
0: Judulnya seru. Mau honeymoon pakai bus. Lah, sampai sono pegel, capek lah.
1: Tapi kan busnya yang ada bisa kasuran gitu.
0: Kalau ke Bali mah pegel pantat dulu.
1: Ya satu hari satu malam. Bisa nyebrang kayak kita waktu ke Lampung.
0: Tapi jadi ide buat gue.
1: Kenapa?
0: Liburan sama anak-anak, aku mau dulu sliperan dulu.
1: Kamu deh, aku naik pesawat aja.
0: Tapi
1: ya.
0: Gak usah ke Bali, gak usah jauh-jauh dulu. Kayak misalnya ke
1: Lampung, tuh deket. Ke Malang, jauh. Malang, jauh. Jogja,
0: apa
1: Semarang.
0: Yang nyebrang ke laut dulu?
1: Nyebrang ke laut.
0: Pulau apa dulu?
1: Seribu.
0: Karimun Jawa.
1: Maaf, Karimun Jawa itu agak jauh.
0: Hah?
1: Pulau Seribu yang deket. Karimun Jawa kan bukannya Jawa ya?
0: Ada sliperin dulu, pakai bus sliper. Abis itu kita nyebrang. Seru petualangan dulu.
1: Tapi aku takut mas, namanya busnya sliper. Nanti supir pada tidur, namanya dia bus sliper.
0: Coy, gila lu.
1: Gitu.
0: Kita bacain WhatsApp yang masuk ya. Jadi sekali lagi 0816-114-1014 sahabat suara. Di hari kejepit nasional ini, buat kamu yang mungkin tetap bekerja, biar kamu gak lemes, biar kamu gak suntuk, boleh deh request lagu ya.
1: Iya.
0: Lagu yang bikin semangat.
1: Ada dari Hadirin.
0: Selamat pagi Hadirin.
1: Harpitnas masih kerja, enaknya balik kanan lagi nih ma. Iya. Kalau balik
0: pulang,
1: tuh
0: maksudnya
1: iya
0: putar pulang. Putbal.
1: Kalau dia pulangnya nganan mas, nggak ngiri ya. Iya. Mau request lagunya Dewa Sedang Ingin Bercinta atau Jerok yang ceria.
0: Yes.
1: Aku sayang ingin
0: bercinta
1: karena.
0: Salam buat teman-teman yang tetap ngantor hari ini. Oke, lanjut.
1: Semangat Hadirin.
0: Selamat pagi, empat pilar persatuan suara seru Iswara.
1: Dari Iqbal ini ya. Iya tuh,
0: oh, iya,
1: dengan Iqbal yang
0: betul.
1: Lagi macet di exit Antasari. Masih macet aja Harpitnas begini. Request
0: berarti
1: lagu.
0: Banyak yang tetap kerja ya.
1: Iya, betul. Padahal anak-anak bukan udah pada libur sekolah ya.
0: Lagi harusnya kan ya. Hari ini sih jalanan, lumayan agak tol tadi lumayan agak lengah menurut gua ya, menurut gua.
1: Berarti selama ini yang bikin kemacetan itu adalah anak-anak sekolah. Gimana kalau sekolah tuh enggak usah ada aja?
0: Iya, nih buat pemerintah coba anak-anak ditiadakan lah. Kan mumpung MBG enggak ada, anak-anak juga enggak ada lah sekolahnya.
1: Iya, udahlah. Udah tadi udah request gitu. Dia belum dibaca tadi requestnya.
0: Requestnya Iqbal itu adalah
1: Hindia.
0: Iya, kita kesana
1: dong. Lagunya gitu.
0: Judulnya kita kesana.
1: Kita kesana dong.
0: India, oke. Okay.
1: Pakai dong. Kita ke itu tulisannya gitu.
0: Itu dongnya itu bukan dari judul lagunya. Dong. Itu permintaan tadi dari si Iqbal itu ya.
1: Oh.
0: Lanjut dari.
1: Ada dari.
0: Rina Pak Uci. Selamat pagi Uci. Dari aku nih yang weekendnya berwarna sekali. Sombong amat.
1: Abis me time nonton konser Yovie Nuno. Oh iya keren.
0: Uci dapat tiket ya?
1: Emang Uci dapat tiket.
0: Ketemu lu nggak?
1: Oh dari yang sore.
0: Oh, sebelah.
1: Mau request lagu?
0: Ada lu juga Mindra?
2: Ada.
1: Lu bisa-bisanya lo nonton kita agak kebagian yang ngebagiin tiket pagi-pagi.
0: Alah, kalau dikasih emang kamu berangkat?
1: Aku lagi sibuk sih hari Sabtu itu ya.
2: Marah.
1: Iya juga sih, gak apa-apa. Gue mah konsepnya kan ngegas aja dulu.
0: Request lagunya Ran, selamat pagi. Selamat pagi, biar pagi semangat.
1: Gak bisa tapi nih, kita gak bisa puterin.
0: Kenapa?
1: Karena kan dia cerita dia habis nonton konser Yovie Nuno. Kok bisa-bisanya dia nge-requestnya Ran? Gak ada linearisasinya gitu loh. Dari dia nonton
0: kurang nyambung ya?
1: Yovie Nuno, gak nyambung.
0: Iya kalau habis nonton nonton konsernya Yovie Nuno, requestnya tuh BTS.
1: Nah, kalau itu nyambung. Ada lagi nih.
0: Waalaikumsalam. Dari
1: ini dari Rina.
0: Aku request lagu Tak Tergantikan dari Kangen Band ya. Salam untuk kakak ipar aku dan keponakan aku yang lagi di rumah sakit.
1: Yo.
0: Semoga pulang hari ini. Amin. Doain
1: maksudnya
0: kita semua sehat.
1: Kakak ipar sama ponakannya nakes atau emang dirawat?
0: Oh iya juga ya.
1: Semoga pulang hari ini kali aja maksudnya kalau pasien ya kan lagi dirawat.
0: Yeah.
1: Semoga pulang hari ini kali aja kalau nakes abis shift malam.
0: Iya yeah, betul.
1: Nah,
0: jadi siapa tadi?
1: Rina.
0: Bukan. Keponakan sama kakak iparnya itu nakes.
1: Iya.
0: Nah yang dirawat Rina. Cok.

0: jadi weekend kemarin gue itu abis siaran hari Jumat langsung berangkat ke Bali.
1: Asik.
0: Ya namanya juga kan cari nafkah ya.
2: Emang enggak ada-ada.
0: Kagak, orang cuman enggak sampai 24 jam gue di sana.
2: Bebas dong lo di sana.
0: Ya bebas.
3: Enak banget, sementara kita kan mesti nungguin anak-anak, anak saya enggak anak-anak sih, Uti ini. Honor Assembly. Asik, keren gak tuh bahasa? Ya
0: harusnya juga udah, gue juga datang ke, bukan wisuda apa sih namanya?
3: Itu kayak ya, ini aja penghormatan.
0: Iya, apresiasi penyerahan.
3: Apresiasi penyerahan tanda kelulusan ya, kelas.
0: Uti dapat gold. Alhamdulillah. Jadi urutannya tuh paling bawah tuh apa?
3: Paling bawah apa? Achiever atau apa ya?
0: Achiever.
3: Karena terus kan pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi gue kan paham gak paham ya. Cuman iya, senangkepnya gue yang ahli banget dalam bahasa Timbuktu ini. Jadi ada paling tinggi kalau
0: achiever dulu, iya, udah gitu bronze, silver, gold. Itu dapat gold. Alhamdulillah. Harusnya gue hadir. Tuh, tapi ya, jadwal. Jadwal si apresiasinya Uti untuk penyerahan ini tuh datangnya setelah gue udah ada schedule untuk MC hari Jumat itu ke Bali. Gue datang tadinya mau tidur langsung gitu ya, berangkat jam 6 pak, 6:30 pesawatnya, apa namanya pesawatnya, yeah, berangkatnya.
3: Kan bingung kan mau benerin kemana.
0: Ya intinya gue berangkatnya pagi banget lah, habis siaran berangkat sampai sana tadinya mau tidur, gak bisa.
3: Dia
0: hotelnya belum
3: ngantuk,
0: check in.
3: Dia yang ngantuk.
0: Belum check in. Abis itu gue nungguin karena
2: delay itu ya.
0: Delay. Udah gitu nungguin JR. Kagak kelar-kelar. JR-nya baru kelar jam 5:30 pak, bayangin. Sedangkan gue harus
3: setengah 6 pagi lagi.
0: Setengah 6 pagi. 6 sore dong.
3: Jadi acara
0: setengah 7 harus udah diam.
3: Okay,
0: setengah 7 harus udah standby lagi. Jadi gue kalau dulu bilang bebas, kagak ada bebas-bebasnya pak.
3: Tapi kayak ada video kamu di pantai perasaan.
0: Oh iya, ya itu karena tempat MC-nya itu langsung ke pantai.
2: Okay.
0: Ya sambil nunggu JR ya gue luntang-lantung di situ.
3: Gitu.
0: Ya ke pantai juga gue pakai celana panjang lo kalau lihat. Ngapain coba?
3: Iya, nggak masalah. Iya,
0: jadi intinya kalau dibilang enak mah, sumpah nggak enak pak. Baru beres jam 11. 11 dalam kondisi belum makan malam. Mandi, makan malam segala. Jam 1 baru tidur. Balik lagi hari Sabtunya harus jam 5:30 gue udah berangkat karena flight jam 7 ngejar Uta. Pensi itu hari Sabtu.
2: Oh iya benar.
3: Luar biasa.
0: Beres pensi. Yes, beresnya jam 2, jam 4.
2: Padelan
0: ikut sama teman-teman di.
3: Iya. Jadi gue mah kayaknya kalau padel gitu kayak yuk padel yuk Gin. Ayo sama Kinos kan? Iya, gue mah enggak tanya dulu Kinos ya. Bisa.
0: Iya, iya baik.
3: Iya, aman, santai.
0: Kita bacain WhatsApp udah masuk ya.
3: Ada Aditya di Singapura. Aduh Aditya, gimana caranya kita bisa ke sana?
0: Kan gimana caranya kita jadi warga negara sana? Ya, gimana ceritanya ya?
3: Belum jadi.
0: Tapi katanya Singapura tuh ternyata listrik aja dari kita tahu.
3: Emang iya?
0: Iya, cuy.
3: Tapi dia maju.
0: Gue masih enggak ngerti tuh konsepnya gimana, kenapa listrik aja mesti butuh dari kita? Ntar gue cari tahu deh.
3: Salam hangat di pagi hari, boleh request lagu dong?
0: Boleh dong.
3: Selamat pagi dari Run Band.
0: Ada dua nih yang request lagu ini.
3: Iya, belum diputer ya?
0: Belum.
3: Salam-salam untuk keluarga di rumah dan semua rekan pelaut pejuang dolar maupun rupiah.
0: Smart.
3: Dimanapun berada, terlebih untuk rekan-rekan yang masih ditahan di Laut Somalia. Hah? Pada tanggal 12 Juni 2026. Wah, kenapa ini? Semoga ada perhatian dari pemerintah dan kembali kepada keluarga. Salam Jangkar.
0: Dia siapa memang dia?
3: Dia pelaut.
0: Dia supir kereta ya dia.
3: Salah. Itu tuh ada beritanya dikirimin tuh 52 hari di sandra perampok Somalia WNI asal Goa dan ABK Bulukumba belum dibebaskan. Ya
0: takut banget tuh ya. Kejam loh Pak Somalia.
3: Padahal tadi aku mau bilang ini siapa tadi tuh namanya? Adit. Kirain Adit kerjanya macam kayak di cruise.
0: Bukan loh, ini bukan kayaknya ya, yang ngirim.
3: Kan banyak kapal-kapal pesiar yang mulainya dari Singapura.
0: Iya juga sih.
3: Iya.
0: Tapi Somalia perompaknya ngeri sih.
3: Semoga bisa segera bebas ya.
0: Sampai jadi film-film kan?
3: Uh-uh.
0: Iya. Pagi Aris Pak Kinos, Bu Nikta, ini dari Stony dari Surabaya. Saran kalau mau liburan nyebrang deket tuh ke Madura loh, deket. Emang ada apa di
3: Madura? Kalau dari sih? Surabaya katanya di Madura ada sate mas.
0: Selain itu?
3: Tapi jembatannya pada penuh kan murnya ya. Aku takut lewat.
0: Pada dicopot-copotin ya, coy.
3: Ngeri ambrol.
0: Jadi kalau lewat si Suramadu ya?
3: Suramadu ya.
0: Jembatannya goyang.
3: takut banget.
0: Ketiup angin, ketiup angin, coy.
3: Enggak, itu sebenarnya mode-mode anti gempa kok. Jadi kita tuh fleksibel.
0: Request Alexa, jangan kau lepas. By the way, ini lagu gue lagi suka banget karena waktu hari Jumat yang ngisi acaranya adalah Ari Lasso. Pas lagu ini, gue langsung keluar dari backstage. Nggak sanggup menahan jiwa ini untuk meronta-ronta menyanyi berteriak-teriak.
3: Malah lagu dia sendiri.
0: Satu dari Ari Lasso. Nanti yang lain kita puterin juga, tenang dong, sabar dong. Okay, yang belum request, okay. Silakan request 0816 114 1014.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mall. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Jadi kan orang-orang yang lagi di jalan, hah, apa ya, Be?
3: Kemalingan. Kemalingan. Berarti jam 8 tuh kita harus kemalingan ya.
2: Coy.
3: Ini ada info tentang kemalingan, sahabat suara. Bukan rumah, bukan mobil kemalingan.
2: Apaan dong?
3: Ini adalah timnas Inggris kemalingan, cuy.
2: Lah,
3: wow.
2: Timnas Inggris yang main Piala Dunia.
3: Iya.
2: Ruangannya kagak dikunci kali.
3: Nah, ini masalahnya kendaraannya timnas.
2: Lah kok kendaraannya timnas?
3: Iya, dibobol. Jadi ternyata sekelas Piala Dunia juga bisa terjadi kemalingan ya.
2: Maksudnya kan mereka biasa naik bus.
3: Nah, ini kayak kalau enggak salah tuh dia si mobilnya ini ngangkut kayak semacam alat-alat atau mungkin perlengkapannya si timnas Inggris ini.
2: Mobilnya sejenis odong-odong kali, enggak ada jendelanya.
3: Bukan,
2: enggak pakai. Jadi makanya bisa kemalingan.
3: Bukan odong-odong.
2: Apa?
3: Dokar.
2: Aduh, dokar, pakai kuda dong berarti.
3: Seperti timnas Inggris yang jadi korban pencurian peralatan latihan menjelang Piala Dunia 2026 ini ya. Insiden ini terjadi di tengah persiapan Inggris menuju laga pembuka melawan Kroasia Kamis 18 Juni nanti. Kendaraan yang mengangkut perlengkapan tim ini dibobol sebelum tiba di markas latihan mereka di Swap Soccer Village, Kansas City, Amerika Serikat.
4: Emang Amerika tuh emang...
2: Isiannya apa?
3: Kenapa ya? Dulu aku mah kalau suruh liburan ya, kagak mau lu ke Amerika.
2: Kenapa? Gak,
3: bukan gak mau sih. Kayak gak pernah kepikiran liburan kemana, ke Amerika nih.
2: Ya iyalah.
3: Pikiran lu.
2: Kamu masa ke Amerika? Kamu kan Amegina. Masa bisa-bisanya kamu sama cewek lain Amerika?
3: Amerika.
2: Harusnya kan Amegina.
3: Negara. Bukan nama orang Amesape, bukan. Bukan, Amerika Serikat gitu maksudnya ya. Jadi menurut laporan BBC Sport, bola dan sepatu termasuk diantara barang yang diduga raib. Sementara Football Association masih mendata total kerugiannya ya.
2: Gimana mau main bola kalau bolanya aja gak ada? Kan jadinya sepak, gak pakai bola, orang bolanya hilang. Lagi mau olahraga apa? Sepak. Sepak apa? Ngetau, bolanya gak ada.
3: Lah ya dilanjutin. Jadi antara pemain itu sepak-sepakan aja udah. Sepak palanya, sepak perutnya.
2: Arai bolanya kemalingan.
3: Bercanda mulu nih orang, lagi informasi juga. Kepolisian Kansas City. Anjay, Kansas City. Telah turun tangan menangani kasus ini dan dilaporkan telah menahan dua orang. Ini dua orang yang maling bukan? Bukan.
2: Bukan. Kalau gak salah
3: ini dua orang
2: mata.
3: Ada saksi, dua saksi mata.
2: Lah kenapa dia ditangkap bukan malingnya?
3: Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut dijadwalkan tiba di Kansas City untuk memulai sesi latihan penuh perdana mereka.
2: Ya semangat ya timnas Inggris ya.
3: Emang Amerika nih yang ada di film-film tuh kayaknya emang based on
2: true story, gitu.
3: Atau mungkin si film-film ini atau mungkin si orang maling-maling di Amerika ini kebanyakan nonton film jadi terus dipraktekin gitu gak sih?
2: Bisa, atau jangan-jangan yang di film-film di Amerika itu ya emang maling beneran. Jadi dia emang mainin kisah nyata gitu.
3: Iya, udah gitu malingnya kayak di film-film gitu, yang malingnya Toretto.
2: Aduh, Toretto lagi.
3: Vin Diesel.
2: Atau kalau gak yang kayak Suicide Squad.
3: Suicide. Emang mereka maling tuh?
2: Mereka bukan maling ya?
3: Salah.
2: Lah mereka kan jahat kan? Geng jahat.
3: Geng jahat.
2: Nah
3: superhero.
2: Itu. Ya tapi kan jahat juga tadinya awalnya.
3: Ngomong-ngomong tentang kemalingan sahabat suara. Ya kamu pernah gak sih kemalingan atau kecopetan atau dijambret?
2: Ih aku pernah lah.
3: Serius gak?
2: Iya. Jadi dulu waktu ada waktu aku masih belum nikah sama kamu kan. Jadi,
3: oh aku tahu.
2: Apaan?
3: Kamu dimaling hatinya sama aku kan?
2: Gue sarungin lu Kinos, biar kayak gitu tuh yang kayak ninja no pakai gitu.
3: Disarungin doang. Emang aku habis disunat.
2: Pakai celana batok dong kalau habis gitu. Aku boleh cerita nggak nih?
3: Gas.
2: Jadi kan pernah nih ya, waktu itu kan aku udah berangkat ke lokasi syuting kan. Terus mbak aku di rumah, nelfon mama aku, bilang, Bu, itu tadi ada tukang dari bilangnya dari ini PLN. Mau ngecek listrik gitu kan.
3: Modus operandi.
2: Iya. Terus gimana? Iya terus kan karena ininya gardunya kan di dalam rumah kan. Ya udah saya suruh masuk gitu kan. Tapi masuk abis itu saya tinggal. Kalau nggak salah ditinggal sama mbak aku itu ke dapur apa gimana segala macem gitu. Tapi kok abis itu orangnya kayak dari dalam ya kan gardunya di garasi kata dia gitu kan. Terus entah kenapa tiba-tiba aku inget tuh, aku waktu itu punya laptop baru karena waktu itu buat kuliah, buat bikin penelitian apa segala macam. Jadi aku baru punya laptop, baru pula si laptopnya itu. Nah, waktu itu biasanya tuh entah biasanya aku langsung masukin kayak ke case-nya terus aku taruh di kamar. Entah kenapa aku geletakin aja waktu itu di ruang TV gitu loh, di rumah mama atau enggak. Terus iseng aku tanya, ada ini enggak sih laptop aku di atas meja depan TV, ada enggak gitu. Terus abis itu dia ini dong, dia jalan ke, bentar ya lihat dulu kata dia gitu. Begitu dia nggak ada apa-apa non, wah
3: dimaling, udah, orangnya udah nggak ada,
2: orangnya udah nggak ada.
3: Sayang banget, kasihan gitu banget. Kalau nggak salah ya itu padahal laptopnya si ibu itu yang berharga banget kan, dulu pasti baru kan.
2: Iya,
3: itu pemberian loh
2: dari
3: Mas Tukul.
2: Aduh Mas Tukul, kembali ke laptop. Si Rizky, Rizky orang kemalingan.
3: 0816-114-1014. Sahabat Suara, tolong kamu ceritakan, kamu pernah gak sih punya pengalaman dimaling atau dicopet sama jambret, sama maling. Ya kita tungguin, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: dari Yovie Nuno, judulnya Kilometer. Lengkapnya Kilometer 97, ada rest area no.
1: Kilometer 97 ada roti gempol. Terus ada kayak bubur-bubur sumsum.
0: Bubur kacang hijau.
1: Kacang hijau enak, ada somainya juga enak. Baksonya juga enak. Iya. Terus abis itu ada apa sih? Ada tempat buat beli oleh-oleh enak. Iya, masjidnya juga cakep di situ. Nah, tapi biasanya kalau di situ tuh rame.
0: Rame.
1: Nah, jadi dia tuh kalau mau ke sana
0: serame konser Yovie Nuno hari Sabtu.
1: Iya.
0: Rame banget juga ya. Keren enggak?
2: Keren
0: lah, tapi gue tuh nonton Yovie Nuno waktu angkatannya si Dikta itu tuh. Dikta sama siapa ya? Satu lagi. Gue malah pernah nge-MC malah Dikta di konsernya dia.
1: Dikta sama Dikte kalau gak salah.
0: Di Semarang gue inget banget tuh.
1: Iya.
0: Di Semarang konsernya Yovie Nuno.
2: Mana banyak kejutan sih pastinya.
0: Asik, kejutan.
3: Mana ada Ariel.
0: Di mana?
3: Di Yovie Nuno.
0: Oh dia nyanyi.
1: Ariel Tatum.
3: Bukan.
1: Oh Ariel doang.
0: Ariel ini kan Lasso kan?
1: Bukan. Ariel Lasso. Bisa itu nyambung hurufnya kayak tajwid gitu. Ariel Lasso.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kalau kita kan Ariel Jumat.
1: Ariel Jumat. Ngomong-ngomong konser tuh, Reti katanya pernah kecopetan HP pas nonton konser Sheila on 7 di PRJ.
0: Ah.
1: Gegara Riwo jagain bocil katanya.
0: Terus tadi juga Uci ya kalau enggak salah ya pernah kecopetan apa di.
1: Ini Uci nih WhatsApp panjang bener, udah enggak usah baca deh.
0: Panjang banget Uci. Iya. Aku pernah ngalamin kemalingan pas tahun 2014. Waktu itu inget banget pas lagi lebaran. Jadi kita sekeluarga rencana ke Bandung pas hari H +1-nya. Nah, kita berangkat ke dari Ciledug rumah kakak gue. Pas lagi perjalanan ke Bandung masih di sekitar Geraha Raya, ditelepon dong sama Pak RT kalau jendela rumah agak kebuka dikit. Alhasil kita muter balik pulang ke Balaraja dan ternyata warung orang tua gue diacak-acak, rokok-rokok diambil, duit-duit receh diambil dan laptop sama Camdik itu kamera digital. Oh, Comdich dong harusnya. Diambil dong, cuman disisain chargeran gue. Dan yang gongnya adalah malingnya adalah tetangga
1: ya Allah
0: gue. Buset, orang tuanya mohon-mohon ke bokap gue buat gak memperpanjang urusan.
1: Lah ketahuan berarti malingnya.
0: Gimana cara ketahuannya ya?
1: Gak tahu juga
0: ada
1: sih.
0: Ada CCTV kali ya?
3: CCTV mungkin, atau ada yang saksinya yang lapor.
1: Nih, gitu. Kalau Uci dengerin kita, tuh kan harusnya gue ceritain semuanya. Sekarang lu bertanya-tanya. Tadi lu bilang cerita gue kepanjangan.
0: Kamu nanya.
1: Iya, kamu bertanya-tanya.
0: Terima kasih Uci ceritanya ya. Next, ada siapa lagi?
1: Ada lagi dari Miss Tanpa Spasi,
0: yes,
1: Mela. Alhamdulillah kemalingan atau dicopet belum pernah. Tapi aku lihat maling yang ngambil motor temen kosku.
0: Buruh.
1: Lalu kagak teriak Mela, malah diliatin doang.
0: Aku intip di jendela, mau teriak maling tapi aku takut ditembak.
1: Waduh. Emang bawa pistol? Mau telepon polisi malah telepon kurir. Gimana? Mela lu mau bercanda? Gimana sih?
0: Iya enggak, maksudnya kurir itu telepon, tolong anterin polisi. Pesan polisi ya.
1: Kayak gitu. Pak, tolong Pak, di kosan saya lagi ada kemalingan. Ah, gimana Bu? Bentar Bu, saya lagi ngantar paket. Salah. Lah, gimana sih?
0: Jadinya habis sholat subuh katanya. Soalnya di luar kedengeran ada yang lemparin sesuatu, ternyata itu digembok. Oh ternyata gembong.
1: Oh.
0: Besoknya aku ditelepon sama polisi. Oh ternyata yang maling ini adalah si Mela ini.
1: Itu dia. Karena kan akhirnya ujung-ujungnya dia, makanya dia gak nelpon polisi, dia nelpon kurir. Karena maksudnya minta tolong bawain itu hasil malingnya.
0: Iya
1: lah,
0: sama.
1: Bener ada sama, cocok logi itu.
0: Iya sama minta sekalian.
1: Apa?
0: Ya mungkin dia minta anterin kemana gitu.
1: Iya bener-bener nyambung Mela. Gak masalah.
0: 0816-1141-1014. Silakan sahabat suara kamu ceritain pengalaman kamu yang berhubungan dengan kemalingan, jambret, copet, dan lain-lain ya. Jangan kemana-mana, barengan Kilas Gina sampai jam 10 nanti cuma di Suara Seru. Ini satu lagu dari siapa?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang-kadang kita itu baru menyadari ada sesuatu yang penting itu di saat dia hilang, ya gak sih? Kayak sinyal aja gitu, karena sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal.

0: kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita untuk pakai smartphone jagoan sinyal.
1: Yes, yes, yes, tepat sekali. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus.

0: Lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di eSuara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Ini adalah Senja Gurau. Bersenja Gurau dari Raim Laude. Ih, mulai tahu gua.
1: Nah, itu dia.
0: Hai.
1: Kalau barang-barang pada hilang namanya kan Raim Laude.
0: Raib.
1: Raib. Bukan, beda ya berarti.
0: Raib itu kalau orang yang bisa mengobati tapi versi
1: tabib kayaknya ya, deh.
0: Betul.
1: Jauhkan Rizky itu, kalau menurut aku mendingan aku tadi Raib masih dekat.

0: Surya.
1: Tabir.
2: Tabir.
1: Nah, kayak misalnya, ayo kita raih mimpi-mimpi.
2: Raih. Gitu. Kalau Tabib itu ini kan suaminya Kartika kan?
1: Habib.
0: Boleh bacain WhatsApp aja?
1: Ada WhatsApp yang masuk dari Habib nih, kalau nggak salah Habib Jafar ya, bukan ya? Nurahmi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aku mau cerita nih.
2: Sok atuh. Cerita pertama tapi nggak ada malingnya.
1: Cerita pertama tapi nggak ada malingnya. Lah kan berarti nggak masuk.
2: Nggak masuk top.
1: Coba top. Kita nggak boleh, kita harus positif Tinkerbell dulu ya.
2: Panjang jadi, soalnya dulu. Nanti kita baca dulu ya. Kita sortir dulu ya.
1: Lah tapi itu udah kebaca sama aku jadi.
2: Oke. Okay.
1: Jadi gini, aku baca cepat aja ya. Jadi pas dini hari-hari hujan lebat banget sampai petir-petir. Terus pas subuhnya aku bangun duluan. Pas keluar kamar lihat pintu terbuka. Posisi pintu ada motor dua. Terus kita juga geletakin uang hasil jualan di meja. Aku kaget-kaget terlalu pintu.
2: Gak jelas dong, cerita yang bener lah. Udah buang waktu gak jelas juga. Gak ngerti kita.
1: Iya jadi kan ini ceritanya pertama nih gak ada malingnya. Jadi kan dini hari tuh hujan. Katanya lebat tuh pas subuh-subuh kan. Petir gitu. Dia tuh bangun duluan nih. Siapa tadi ini namanya, Fitri ya?
0: Nur.
1: Nurahmi. Oh iya. Nah terus abis itu dia lihat tuh pintunya, pintu depan rumahnya tuh udah kebuka. Posisinya itu pintu, posisi di pintu itu ada motor dua. Terus ada digeletakin uang hasil jualan, katanya di meja. Awal agak kaget, loh kok pintu depan udah kebuka? Tanya dong sama suami, katanya barusan buka pintu enggak? Terus abis itu suaminya bilang enggak, belum ada yang keluar kamar dari tadi. Barulah kita panik, ya kan? Tapi alhamdulillah enggak ada yang hilang. Terus kita mikir, apa lupa ya nutup pintu? Nah begitu cerita pertama.
2: Malingnya di mana?
1: Ini. Nah di cerita kedua nih. Jadi sebulan setelah ayahnya meninggal, adik-adik aku itu nomor 4 mau balik nih ke Jogja. Malamnya dia begadang, takut ketinggalan pesawat. Biasanya kalau dia mau berangkat emang dia suka begadang, intinya gitu ya. Nah menjelang subuh dia ketiduran. Pas pagi ibunya mau sholat, terus dia dibangunin, ibunya kaget, kok pintu jendela udah kebuka? Bangunin ade dong. Nah adenya cek laptopnya hilang, handphonenya hilang, HP peninggalan ayah hilang, uang di dompet juga hilang. Dan subuhnya juga kita lacak posisi HP, pakai yang temukan perangkat itu loh ya. Dan posisinya tuh gak jauh dari rumah kita. Langsung dong kita lapor polisi. Dan pak polisinya gak bisa gerak karena atasannya belum datang. Si pak polisi. Karena itu jadilah kita pasrah dan gak berharap banyak. Begitu kisahnya.
2: Kenapa masih diceritain yang cerita pertama ya, Nurahmi ya?
1: Enggak, mungkin itu ada korelasi. Jadi yang cerita pertama itu mungkin dia baru menilik, memetakan. Oh, oke nih rumahnya kayak begini. Oke nanti setahun lagi deh gue datang.
2: Waduh.
1: Gitu. Nah, akhirnya dia datang lagi. Gitu.
2: Panjang
1: nah, dia
2: ya?
1: Juga selama satu tahun itu melakukan penilikan, pemetaan juga ke kantor polisi. Karena dia tahu kalau subuh pak polisinya atasannya belum datang. Jadi iya. Jadi makanya bisa maling di sewaktu itu karena polisi juga nggak akan datang. Karena kalau polisi kalau atasannya nggak ada nggak mungkin datang ya kalau ada kemalingan begitu.
2: Ya harusnya mah standby terus ya. Tapi next ya, kurang menarik ceritanya.
1: Jangan doang sih. Nurahmi, Kinos loh bukan Gina ya.
2: Bagi Bun Kinos, gue Endra, pendengar baru dari Bandung. Bagus.
1: Halo,
2: welcome to the club.
1: Endra.
2: Sebelumnya suka dengerin TRL Bandung.
1: Ya.
2: Cuma, iya kemarin udah.
1: Saudara kita juga sih ya,
2: TRL ya. Ya. Oh baru tahu ternyata kalian siaran. Kayak selamat datang, welcome to the club ya.
1: Oke.
2: Gue kayaknya belum pernah kemalingan, tapi adik gue pernah. Soalnya dia hidupnya serampangan. Pernah kemalingan motor padahal baru nyicil beberapa bulan
1: ya.
2: Udah hilang aja. Udah gitu yang bayar cicilannya emak gue
1: ya.
2: Lagi.
1: Gimana kalau kayak sedih begitu
2: ya. Request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha dong. Okay. Next ada siapa lagi?
1: Ada Ira. Eh bukan. Ini nih. Pernah dihipnotis zaman kuliah di atas angkot. Di atas jadi di atapnya angkot tuh. Karena di atas
2: salah,
1: angkot kan.
2: Salah, di dalam harusnya ya.
1: Iya. HP dan dompet diambil, sempat beberapa lama blank, duduk di pinggir jalan sampai sekarang sudah trauma naik angkot sendiri katanya gitu.
2: Di hipnotis sama digendam sama enggak ya?
0: Beda jauh sama.
2: Mirip-mirip.
1: Kalau ya. Gendam kan robot, Mas.
2: Gundam.
1: Oh.
0: Gendam tuh durang.
1: Gendam.
2: Itu film tahu.
1: Apa?
2: Gendam nyipelen.
1: Gue dukung lagi. Ya ini dia sebuah lagu dari
0: Sabrina.
2: tadi di request tadi. Haha.

0: Paski Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Sehat.
2: Sekarang banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata gak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Apa aja sih pilihan perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang? Berikut tips dari Audi Dental.
3: Hai, saya dokter gigi Januar Fabiansyah, spesialis prosodonsia dari Audi Dental Surabaya. Ada beberapa solusi perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang, seperti gigi tiruan lepasan, dental bridge, atau gigi tiruan cekat, dan implan gigi. Namun, solusi yang banyak dipilih saat ini adalah implan gigi, karena dapat menggantikan fungsi dan tampilan gigi yang hilang dengan lebih optimal tanpa perlu mengganggu gigi di sebelahnya. Di Audi Dental, tersedia BioSmart Implant, prosedur pemasangan implan terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Prosedur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemasangan implan yang lebih nyaman, minim rasa sakit, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, serta ditangani oleh Certified Implant Expert di Implant Center Audi Dental. Tips dari Audi Dental, jangan menunda untuk menggantikan gigi yang hilang. Pilih klinik gigi terpercaya yang didukung oleh dokter gigi spesialis dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal dan tahan lama. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental siap membantu Anda kembali nyaman beraktivitas dan senyum tanpa ragu.
1: Suara Sehat dipersembahkan oleh Audi Dental. Senyum tanpa ragu.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jangan diam, dah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
4: Oh, 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh, jus bang.
8: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga

0: aku gitu nadanya.
1: Ya kan namanya juga usahanya untuk supaya kocak, koneksi cerita acak.
0: Ya makanya sambung-sambungin aja, masuk-masuk aja gitu kan.
1: Karena sekarang waktunya untuk kocak, koneksi cerita acak. Di sini

0: Sutra. Udah siap belum?
1: Gimana?
0: Selamat
1: pagi.
0: Kain Sutra.
1: Iya, Pak.
0: Ada tadi sahabat suara yang
1: gak
0: bercerita.
1: Gua sama sih itu.
0: Namanya Widi.
2: Oh, kenapa?
0: Kenapa, Pak? Dia sedang Widi mengeluh. Katanya pasangannya dia keluyuran mulu.
3: Aduh. Oh, kasihan.
1: Pasti motoran
3: ya
1: mulu itu.
3: Bisa kayak.
0: Aduh, gua enggak tahu. Gua enggak tahu bilangnya sih enggak kemana mana, tapi ternyata tiba-tiba video call enggak izin.
3: Ya,
0: ada ampun di jalan.
1: Aduh,
0: menuju Pangandaran.
3: Iya.
0: Ya.
3: Anak juga mulai dititip iya orang tua.
1: Gua jadi Widi sih gua tusuk bannya, gua sobek
0: langsung. Kalau gua jadi Widi ya, gua tinggalin.
1: Apanya?
0: Keluh kesahnya.
1: Keluh kesah.
3: Keluh kesahnya. Iya.
0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kain Sutra lemes gitu sih.
3: Kalau Kain Sutra mah kan orangnya setia banget tau. Dia kan sama istrinya baik, ya kan sama istri baik.
1: Terima kasih, Bu.
3: Anaknya Kain Sutra 5 kan?
1: Satu.
3: Oh, satu. Iya. Mirip berarti sama
0: satu Kain sama yang pertama.
1: Enggak ke situ, Pak, konsepnya.
3: Dia takut.
1: Kok ke situ konsepnya? Larinya ke situ ya. Ya sudah, pagi ini kita akan berperan sebagai maling yang akan beraksi.
0: Oh, kita jadi malingnya?
1: Kita akan
0: jadi maling. Bukan yang kemalingan.
1: Bukan dong. Kita akan menjadi seorang maling yang lagi beraksi. Gimana ceritanya?
0: Seperti inilah ceritanya. Kain Sutra baru lagi nih jamnya nih.
3: Yang kemarin. Ntar bulan depan baru ada barang baru.
1: Supaya
2: oh, yang jamnya ibini juga belum tahu.
3: Oh iya.
0: Tahu.
1: Oh deh.
0: Cuman bilangnya belinya murah.
1: Jadi gini.
3: Katanya belinya di jembatan.
1: Iya, jembatan Shiratal Mustaqim.
3: Lurus bener.
1: Boleh saya lanjutkan
3: cerita? Ya, silakan.
1: Awalnya maling ini melihat ada kesempatan di tengah keramaian. Kita sebut saja festival tahunan yang ada di Jakarta. Di dalam keramaian tersebut,
0: Mayorin ini berarti Kemayorin
1: ya. Di Kemandoran.
0: Kemandoran.
1: Dan di tengah keramaian dia menemukan target pertama untuk dia copet. Akhirnya dia kepikiran untuk mengambil barang pertama pada orang tersebut. Dan dia ikutin sampai akhirnya, saya menemukan suatu barang. Dan barang itu adalah, Ibun,
3: handphone 10 juta tanpa ridho istri.
2: Waduh. Itu yang HP yang bisa kalau nge-zoom dari jauh tuh kelihatan jelas ya. Itu HP kalau diambil dosa enggak tuh, Bun?
3: Kalau diambil enggak dosa.
2: Enggak dosa ya, karena emang enggak ada di
3: dia istri. Ada ridho istri. Itu dia. Dia melihat, wah, cakep sekali handphone ini. Bisa buat aku bikin konten, bisa buat aku selfie. Siapa tahu aku bisa merubah mata pencaharianku jadi dari maling yang tidak terlalu baik menjadi konten kreator. Sehingga menjadi profesi yang halal.
0: Iya betul, tobat lah ya
3: kan?
0: Iya.
3: Tapi setelah aku berusaha untuk membongkar isi handphone ini.
0: Dibongkar cuy.
3: Maksudnya di otak-atik dalamnya.
0: Kenapa ya?
3: Nah, kok aku menemukan sesuatu yang janggal. Kenapa handphone ini tiba-tiba?
0: Kenapa handphone ini tiba-tiba bisa ngomong sendiri?
3: Wow.
2: Dia Sirinya aktif kali, Sirinya
3: iya,
2: aktif
3: Sirinya aktif.
2: Sirinya aktif.
0: Kenapa bisa ngomong sendiri? Ternyata tak sengaja kepencet last dialnya. Telepon istri pemiliknya.
1: Oh,
0: pemilik awalnya
2: enggak ngerestuin
3: dia. Iya.
0: Tertulis nama pemilik istrinya, Widi sayangku.
2: Iya.
3: Waduh, bukan Widi Kidiu. Bukan ya. Iya.
0: Widi sayangku.
3: Saya pernah dengar namanya di mana.
0: Tapi aku penasaran. Ini istrinya ngomong apa sih? Aku dengarkanlah lewat speakernya.
4: Kamu di mana? Jam segini belum pulang. Kemarin bilangnya ke sini. Kok jam segini belum pulang? Pulang kamu.
3: Kayak deja vu ya sama ceritanya ya. Kayak pernah denger lah gitu.
0: Wah, rupanya aku sedang memaling milik seorang suami yang keluyuran terus, gak pulang-pulang tapi gak bilang istri. Aku matiin aja. Aku lihat last dialnya. Nama-namanya itu pakai nama samaran. Nama yang pertama Ujang. Tapi begitu dilihat fotonya cewek. Yang kedua Maman, begitu dibuka cewek lagi. Yang ketiga Ujang, begitu dibuka kok ternyata dia
2: Ternyata dia agen jual beli jam tangan.
3: Wah, udah nipu handphone jam tangan sekarang.
2: Wah, dia bilang namanya sahabat Ujang, tapi isinya COD jam tangan. Kalau dilihat-lihat harganya lumayan juga nih. Wah nih, suami durhaka nih saya, geng. Saya ambil HP-nya sampai suami durhaka nih. Tapi di dalam situ tertulis COD ini, bilang aja ini jam bekas ya. Padahal mah jamnya baru.
3: Akal-akalan nih bisa sih.
2: Terus harga jam ini
1: sebenarnya adalah
2: sebenarnya
1: berapa?
2: Harganya adalah
1: terlihat. Lagi diskon.
2: Lagi diskon.
1: Iya, harganya berapa?
2: Awalnya harganya ya kisaran 8 juta. Jadi diskon 75%.
1: Jadi berapa?
2: Karena lagi ada Jakarta Great Sale.
1: Oh, jadi berapa tuh?
2: Itu. Jadi berapa? Jadi ya hitung aja lah, pokoknya di bawah segitulah.
3: Ternyata Jakarta Great Sale sampai 75% diskonnya.
2: Tapi ternyata dari diskon tersebut dia juga memiliki satu hobi yang sangat unik.
1: Nggak, lu kaburin. Gue balikin lagi, lihat aja. Coba lu kaburin, lu kemana? Lu balikin lagi ke bini lu, coba.
2: Dan hobi itu ternyata tidak jauh-jauh dari seputar hobinya lelaki. Ternyata dia itu kolektor sesuatu, yaitu
1: Gina apa gue?
2: Gina
3: Racing motor yang bisa dipakai touring tanpa izin istri.
4: Kenapa ngisi itu mulut deh?
2: Bahaya tuh kalau gak ada izin itu.
3: Setelah aku runut,
4: gue yakin besok sih
3: kayaknya dosa ini akan berpindah kepada aku selaku maling.
1: Waduh, jual aja.
3: Karena memang terlihat
1: Kalau orang
3: yang aku curi ini bukan suami yang baik untuk istrinya. Coba aku buka-buka lagi ya handphonenya ya. Siapa tahu ada informasi mengenai istrinya. Ternyata istrinya itu adalah
1: sedang marah-marah akibat menemukan bukti surat nikah siri.
4: Pangandaran lagi
2: ke situ. Kenapa ke situ? Gila kali ya.

0: sebagai suara. Suara warga Indonesia.
1: Memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya ya, dalam ruang area privat dan kemudian bertanya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau klot. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman sex edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan sex edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong sex education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: atau mungkin bahkan langsung nonton si pertandingan-pertandingan Piala Dunia sama kamu gak sendiri, pun demikian dengan gue. Jujur sampai sekarang gue belum nonton pertandingannya sama sekali. Karena di mana sih nontonnya? TVRI ya? Dan harus antena biasa kayaknya ya.
1: Piala Dunia. Begitu.
0: Kenapa?
1: Kan TVRI juga channel TV.
0: Nah, ya, emang cuman enggak bisa diakses di aplikasi gitu. Karena kalau di aplikasi langsung di kayak semacam di random gitu dulu. Diacak gitu langsung. Oke. Piala Dunia sudah dimulai sejak Jumat dini hari kemarin, sahabat suara, dan diawali dengan pertandingan tuan rumah seperti biasa. Ya, ada pertemuan timnas Afrika Selatan dengan menghadapi Meksiko dengan skor akhirnya itu 2-1 dimenangkan oleh tuan rumah Meksiko.
1: Wow, hebat juga ya Meksiko ya.
0: Oh, bagus dong. Tapi bukan, jangan dipotong dulu, tapi bukan bola namanya kalau enggak ada dramanya. Pertandingan ini menjadi sorotan dunia setelah wasit harus mengeluarkan 3 kartu merah akibat permainan keras yang diperagakan kedua tim. Dua-duanya kan permainan keras semua nih, Afrika sama Meksiko.
1: Karena kan mereka biasa lari di savana ya, di gurun, agak di desert, di gurun pasir.
0: Iya, karena emang mereka itu sarapannya empedu cita ya.
1: Wow, maka larinya kenceng. Iya, bagus.
0: Iya, salah satunya pokoknya ngegolin salah satu pemain yang bermain di Premier League, itu ada Jimenez. Ya. 2 kartu merah diberikan ke pemain Afrika dan 1 lagi didapatkan oleh pemain dari Meksiko. Jadi artinya yang main itu 9 lawan 10 orang ya. Di pertandingan lain, tuan rumah Amerika juga berhasil menang di pertandingan pertamanya melawan Paraguay dengan skor besar nih 4-1. Yoi. Sementara pertandingan lain yang sudah berjalan ada apa aja, Bun?
1: Ada Korea Selatan sama Ceko.
0: Dari grup A
1: 2-1 ya.
0: 2-1 dimenangkan oleh
1: Korea Selatan.
0: Itu keren banget.
1: Cinca. Hachima.
0: Padahal Ceko tuh ada Modric ya? Modric Ceko kan? Czechoslovakia. Eh bukan ya? Modric tuh apa ya? Oh, Kroasia ding. Sorry. Lanjut, grup B.
1: Di grup B ini timnya sama kuat ya. Kanada versus Bosnia itu 1-1 sama Qatar Swiss ya juga 1-1 ya.
0: Yoi.
1: Terus di grup C itu ada Brazil. Ini Dora ya? Brazil.
0: Berhasil Brazil, itu berhasil.
1: Kan? Oh ya, ini akan menjadi favorit di tahun ini. Cuman poinnya imbang nih, Brazil sama Maroko 1-1.
0: Maroko betul.
1: Haiti sama Scotland 0-1.
0: Betul, McGinn yang ngegolin, pemain yang bermain di Aston Villa. Kalau Brazil sama Maroko itu Brazilnya kalau enggak salah Brazil.
1: McDi.
0: Brazil itu Vinicius. Marokonya ini pemain yang baru dibeli tuh.
2: Iya.
0: Baru pindah tuh.
1: Van Dijk.
0: Itu Belanda dong. Dari grup D.
1: Dari hilang layarnya Rizky.
0: Itu grup D. Selain tuan rumah yang menang ada 4-1.
1: Australia versus Turki 2-0.
0: Yoi.
1: Itu. Australia
0: negeri wolf katanya. Australia menekuk Turki tuh luar biasa loh. Kukil.
1: Turki kalah sama Australia. Karena kalau gak salah yang diturunin itu pemain-pemain Turki yang biasa bikin karpet kan. Jadi emang mereka tuh kalau gak salah ya gak ngambil-ambil.
0: Pantesan ketipu semua.
1: Iya, kayak ada lagi dari grup E sama F. Ini grup E-nya Jerman versus Kurakau 7-1.
0: Yoi, 7-1 men. Libas.
1: Ada juga Belanda versus Jepang.
0: Ini
1: itu
0: keren
1: 2-2.
0: Banget. Yoi, 2-2.
1: Pantai Gading versus Ekuador 1-0.
0: Dan nanti jam 9 ya, atau sekarang ya. Sekarang ini jam 9 lagi main dari grup F ada Swedia lawan Tunisia. Nanti malam dari grup G dan juga grup H ada Spanyol versus Tanjung Verde. Ini salah satu kandidat juara ya, ada Spanyol. Tapi yang seru dini hari nanti, ketat nih, sengit nih, Belgia versus Mesir.
1: Weh, Mesir.
0: Belgia, mau ini kan
2: Salah ada dong.
0: Ada di Mesir. Udah gitu ada
1: martabaknya enggak sih, Bang? Martabak Mesir enak kali ya?
0: Enggak dong.
1: Sambil nonton.
0: Enggak ada
1: ya.
0: Martabak.
1: Apa?
0: Kipernya tapi onta. Abis ini kita bakal tanya-tanya sama supporter dan juga expertnya tentang dunia bola, khususnya tentang Piala Dunia.
3: Siapa bilang pasutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.
4: Woi,
2: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja.

0: Gina, satu lagu dari berjudul Oke. Kita langsung masuk ke suara supporter yuk. Jadi kita bakal nanya-nanya seputar Piala Dunia sama supporter dulu nih gitu ya. Udah ada Theo, selamat pagi Theo.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Morning, Theo.
0: Bro Theo.
2: Morning.
0: Udah di mana nih posisi nih?
2: Masih di rumah nih.
0: Oke, masih di rumah. Bro.
2: Oke.
0: Lu termasuk yang sama sepak bola atau nonton bola tuh ngejar enggak? Pagi-pagi kek, mau dini hari kek, malam gue sikat, gue nonton.
2: Nonton sih.
0: Termasuk gua yang lu kejar ya
2: nonton.
0: Soalnya ada lumayan, temen gue yang lumayan. Makin kesini makin, aduh kalau dini hari gue udah gak sanggup deh Nos. Kalau lu masih ngejar ya.
2: Nah, lumayan.
1: Semuanya lu tontonin Theo?
2: Enggak semuanya. Cuman paling yang partai-partai agak lumayan aja lah gue tonton.
1: Maksudnya partai apa, misalnya kayak PDIP gitu, Golkar gitu?
0: Lain bukan partai begitu.
1: Lain. Oh, beda.
0: Berarti yang harus nonton ini sekarang Mesir sama Belgia Pak, seru Pak. Seru nih Pak.
2: Oh iya nanti.
0: Yoi. By the way, menurut lu euforia Piala Dunia tahun ini 2026 menurut lu gimana? Kalau menurut gue nih ya, menurut gue ya, kok kayak kurang berasa ya gitu.
2: Iya menurut gue juga agak kurang ini sih ya. Kenapa ya?
0: Mungkin karena digelarnya di Amerika apa gimana segala macam. Udah gitu jam ya, tayangnya mungkin. Di Asia tuh jadi yang gak karuan itu loh Pak.
1: Kan bedanya 12 jam.
2: Betul, betul.
1: Iya. Iya kan berputar. Tiba-tiba, apa 24 jam?
2: Lumayan.
0: Iya pokoknya jauh deh
1: bedanya. 24 jam ya?
0: Ada yang misalnya tayang jam 9 pagi. Tiba-tiba ada yang tayang jam 1 pagi. Agak ya, ngacak nih
2: pagi.
0: Iya betul. Atau mungkin bahkan kalau gue sendiri ya merasa gue mesti nonton di mana sih? Gitu loh. Lu nontonnya di mana?
2: Gua nontonnya kebetulan streaming sih.
0: Oh, streaming.
2: Iya.
0: Oke, dapat linknya dari?
2: Ini streaming yang berbayar itu.
0: Oh, berbayar langganan.
1: Jadi lo bela-belain berbayar gitu supaya bisa nonton Piala Dunia.
2: Ya, kebetulan kan sama orang tua lah, biar bareng lah gitu.
1: Oh, lo maksudnya minta jatah sama orang tua lo? Belum tentu orang tua lo nonton bola, ya kan?
2: Bukan gitu dong.
0: Maksud lo jadi orang tua masih nonton bola, bokap lo gitu maksudnya?
2: Masih.
1: Oh, kesempatan.
2: Masih.
1: Coba sebutkan.
2: Biar ada hiburan.
1: Coba sebutkan karena lo kayaknya supporter
0: sejati
1: dari bola ini. Menurut lo, tiga tim terkuat yang kira-kira ini akan lolos mungkin sampai ke final Piala Dunia apa?
2: Prancis, Portugal, Argentina.
0: Prancis, UI. Lagi tebel-tebelnya tuh squadnya.
1: Sama Argentina.
0: Portugal? Kenapa lo Portugal? Yeah. Ronaldo menurut gue udah di ujung masa-masa karir indahnya menurut gue.
2: Portugal itu menurut gue kedalaman squadnya oke. Udah gitu pemain-pemainnya banyak yang baru menang Liga Champions kan. Jadi masih on fire semua.
0: Gila, dari keren. PSG, contohnya siapa?
1: Paham dia.
2: Vitinha.
0: Vitinha yoi sih.

0: Terus siapa lagi?
1: Terus Nuno Mendes.
0: Nuno Mendes back, back kiri tapi kenceng anjay.
2: Ya orang aku tahu ya cuma Nuno.
3: Karena masih muda banget ya.
1: Terus udah gitu kan Piala Dunia terakhirnya Ronaldo ya. Ya mungkin biar bisa menutup perdebatan dengan Messi kali ya.
0: Oh, jadi lu masih masih membuka kemungkinan bahwa Portugal akan jadi piala juara Piala Dunia ya.
1: Ya paling enggak iyalah, paling enggak minimal finalis lah.
0: Yoi.
2: Padahal Messi masih pengen terus jumpa sama Ronaldo loh.
0: Udah jumpa Messi
2: di Messi, sini.
0: Yang satu main di Amerika, yang satu di Mes, di Arab, lah udah nggak pernah ketemu juga. Tapi kurang satu di Portugal menurut gua. Diogo Jota. Kehilangan Diogo Jota.
1: Diogo Jota. Oh iyalah. Ya striker? Mungkin bisa juga dipersembahkan untuk Diogo Jota. Yoi.
0: Strikernya siapa sih sekarang?
1: Strikernya itu Rafael Leão nggak dipanggil ya.
0: Hah, masa?
1: Iya kayaknya.
2: Nggak denger kali dia waktu dipanggil.
0: Kasus apa sih ada dia? Ya udah pokoknya Portugal ya emang sih skuadnya tebel lah ya. Satu lagi tadi?
1: Tebel main Prancis.
0: Prancis tadi udah, Prancis kan lagi terus Argentina. Ini juga ujung-ujungnya Messi nih. Kayaknya udah terakhir Messi main ikutan Piala Dunia. Bahkan kemarin di pertandingan pertama Argentina perdana juga dia enggak main, dia cuma cadangan. Karena baru sembuh dari cedera tuh siapa lagi? Yang bagus.
1: Siapa? Penyerangnya itu
0: Martinez.
1: Inter. Martinez betul.
0: Yoi.
2: Gak gue tahu tuh nama-nama itu. Atletico Madrid.
0: Atletico
1: Atletico.
0: Oh, Julio. Julio
1: Alvarez.
0: Julio Alvarez, betul.
1: Alvarez sama Martinez betul.
0: Iya, betul.
2: Ini
0: betul,
2: di TikTok betul. Ada yang bilang katanya Rafael enggak main. Pas aku baca itu dari Rina, terus pikiran aku sama lagi sama Uci, Rafael mau jualan seblak.
0: Lain dong. Bukan Rafael Smith.
2: Beda ya.
0: Kalau pilih salah satu, siapa yang lu jagoin dari tiga yang menurut lu jadi kandidat ini? Pilih satu.
1: Masih Prancis sih.
0: Masih Prancis ya.
1: Iya sih. Tapi Portugal bisa ya. Itulah berat lah dua-duanya itulah.
0: Iya.
2: Lu ada rencana nobar-nobar, Teo?
1: Belum ada sih. Nantilah paling tunggu-tunggu semi-semi final atau quarter-quarter final.
0: Iya. Biasanya kalau masih grup gini masih jarang ada nobar-nobar. Kecuali weekend. Weekend masih ada ya, tuh, kalau weekday nggak ada. Kalau disuruh pilih satu pemain terbaik sepanjang masa, menurut lu siapa?
1: Sepanjang masa? Wah, gue bias nih sama yang tadi, gue Del Piero gue.
2: Del Piero?
0: Agak.
2: Lah Del Piero emang masih main? Lah itu zaman aku SMA.
0: Kan sepanjang masa, kan sepanjang masa. Baca dong, kan sepanjang masa.
2: Aku tahu lagi Del Piero itu dari Italia kan?
0: Dari Italia.
1: Iya, gue jagoan gue Italia sebenarnya.
0: Oh, lu jagoan Italia? Yo. Dua tahun berturut-turut kagak ngikut, Pak.
1: Cuma karena jago banget, jadi gak ikut-ikut dia.
0: Jago banget ya.
2: Saking jagonya dia emang, kalau gak salah kan orangnya demure ya. Jadi kayak, enggak, aku gak usah ikutan kayak gitu-gitulah. Gitu. Aku kasih kesempatan sama yang tim-tim lain.
0: Kalau Ibun siapa, Ibun?
2: Kalau aku?
0: Yang menurut kamu tuh jago banget.
2: Jagoan sepanjang masa aku ya. Dari Curacao ya, tadi apa itu?
0: Curacao.
2: Curacao
0: mania. Siapa? Kalau gue ya, sepanjang masa gue ya. Ronaldinho. Ronaldinho.
2: Itu yang Ronaldinho. Ada sinetronnya kan kalau enggak salah ya?
0: Siapa?
1: Iya betul.
2: Ada sinetronnya di
0: itu Ronaldikin.
2: Indonesia.
0: Itu Ronaldikin.
2: Bukan Ronaldinho ya.
0: Kamu siapa pemain?
2: Pemain aku yang paling ini ya. Jagoan sepanjang masa ya.
0: Ngupil lagi dia sama ditanya.
2: Maradona.
0: One of the best. Itu Madonna. Terima kasih.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin

0: kalau ngomongin peraturan-peraturan baru yang diterapkan di Piala Dunia gitu ya. Ada yang bilang membantu, ada yang bilang malah jadi gak seru gitu ya. Ya tapi mau gak mau, peraturan ya peraturan gitu. Contoh nih seperti pemain yang sekarang dibatasi maksimal 5 detik untuk melakukan lemparan ke dalam dan tendangan gawang.
1: Hah?
0: Iya, jadi ini udah berapa kali kejadian nih tendangan gawang. Si kipernya ngelama-lamain dulu. Kartu kuning. Gitu? Kartu kuning langsung.
1: Kenapa kiper ngelama-lamain? Kan kiper tugasnya cuma nungguin doang.
0: Biasanya, biasanya kalau posisinya udah unggul si tim ini, segala cara untuk mendelay waktu tuh pasti dilakuin. Salah satunya adalah yaitu begitu tendangan gawang atau goal kick. Iya, itu dilama-lamain sama kipernya. Nah, sekarang ada peraturannya, paling lama 5 detik. Harus buru-buru tembak atau mungkin dioper atau di lambung, umpan lambung jauh ke tengah lapangan ya.
1: Sampai ke lambung. Kan kalau orangnya ada GERD kasihan. Iya kan? Naik enggak tuh kebakan
0: enggak tuh sampai sepak bola.
1: Oke,
0: lagi
1: lanjut.
0: Ngomongin sepak bola ya, bukan Rizky. Kurban nih.
1: Iya, sabar Rizky, ya, sabar.
0: Sama lemparan ke dalam juga enggak boleh lama-lama.
1: Lemparan ke dalam?
0: Ya.
1: Lemparan apa tuh ke dalam?
0: Lemparan bola lah.
1: Oh, lemparan bola dilempar ke dalam.
0: Iya.
1: Bola apa dilempar bola, ke dalam
0: bola
1: apa?
0: Bola sepak dong. Kan lagi ngomongin Piala Dunia. Proses pergantian pemain dibatasi maksimal 10 detik. Nah, biasa juga ada yang lama-lamain tuh begitu diganti. Misalnya si pemain yang akan masuknya itu ada di sisi kiri lapangan. Pemain yang akan keluar itu ada di sebelah kiri. Jalannya dilama-lamain, lamain untuk mendelay waktu.
1: Oh, ini sekarang buru-buru.
0: Harus 10 detik.
1: Oh, 10 detik. Kalau enggak dapat kartu kuning
0: biasanya.
1: Kartu kuning.
0: Ya. Pemain pengganti baru diizinkan masuk lapangan setelah 1 menit.
1: Hah?
0: Jika melebihi batas tersebut, oh itu hukumannya, jika melebihi 10 menit, 10 detik ya, pemain pengganti baru diizinkan masuk lapangan setelah 1 menit loh.
1: Ya.
0: Ya lumayan 1 menit bisa dipakai sama lawan nyetak gol itu.
1: Iya, makanya. Tapi misalkan dia mau digantiin. Terus pemain penggantinya udah ready.
0: Ya.
1: Nah, tiba-tiba si pemain penggantinya pas mau masuk nih ke lapangan kebelet pengen pup. Gimana? Kalau kayak begitu.
0: Gak pernah kejadian sih ya.
1: Masa gak pernah sih?
0: Cuman ya, waktu itu pernah tuh pemain Spurs tuh, tiba-tiba dia ngilang. Pelatihnya masih Jose Mourinho, ternyata dia lagi ke toilet.
1: Tuh kan.
0: Ya pasti. Namanya manusiawi, ya gak apa-apa ya,
1: kalau
0: buru-buru.
1: Kalau udah sampai kabur, mungkin dia mencret.
0: Nah, udah gak tahan tuh.
1: Iya.
0: Kan? Oke.
1: Okay?
0: Pemain yang mendapatkan perawatan medis di lapangan harus meninggalkan lapangan selama 1 menit untuk memastikan mereka benar-benar pulih dan menghindari membuang-buang waktu. Pengecualian berlaku untuk penjaga gawang. Nah, kadang-kadang ada juga yang mendelay gitu, pura-pura cedera.
1: Lama kan?
0: Iya. Udah gitu, begitu udah dikasih tindakan, dia langsung berdiri langsung main lagi. Gak boleh, kalau sekarang harus keluar dulu 1 menit.
1: Lah itu, lagi. Kadang-kadang kan suka datang tim medisnya bawa tandu, apa kan lama tuh di situ. Mungkin kalau sekarang sistemnya langsung gendong aja gitu, kayak bok gitu aja ya.
0: Maksudnya? Kan biasanya dikasih kode gitu, kalau parah ya harus langsung bawa tandu. Tapi kalau gak parah biasanya cuma bawa tas kecil aja.
1: Bawa tas kecil aja, pemainnya dimasukin ke tas kecil itu.
0: isinya untuk medis gitu. Kadang-kadang iya kalau iya betul sama tolak angin mbak.
1: Enggak dong, tolak linu kan takut linu kalau kan ini nggak masuk angin.
0: Iya, yang nggak boleh dibawa itu masuk ke dalam lapangan duren mbak.
2: Kenapa tuh?
0: Nggak boleh. Iya, aromanya kemana-mana. Takutnya nggak semua orang atau semua pemain suka.
2: Iya,
1: sama
2: gitu,
1: kan? nangka jengkol, pete.
0: Iya, bau
1: itu juga nggak boleh.
0: Iya, pemain yang menutup mulut saat berkonfrontasi dengan wasit atau pemain lawan akan langsung diganjar kartu merah. Ini sering terjadi sekarang ya. Biasanya ditutup mulutnya supaya gak ketahuan dia ngomong apa. Nah, biasa yang sering jadi kasus adalah begitu ditutup dia ngomong sarkas, apalagi berhubungan dengan Sara.
1: Yang nutup mulutnya siapa?
0: Biasanya yang nutup malangnya ini maling.
2: Enggak dong,
0: dibekap terus pingsan.
1: Wah, sergap itu namanya begitu. Gimana
0: ini,
1: sih?
0: Jadi pemain misalnya lagi
1: berantem. Adu kan, ya suka berantem tuh.
0: Adu argumen, gitu, dia tutup mulutnya terus set. Supaya gak ketahuan ngomong apa di kamera.
1: Oh gitu.
0: Padahal ngomongnya misalnya ngomong kasar, kata-kata yang
1: tapi wasitnya dengar.
0: Iya, soalnya kan nanti kan biasanya begitu pertandingan udah selesai, itu kan biasanya diselidiki. Nah, kalau tutup mulut ya gak bisa diselidiki.
1: Oh gitu.
0: Gitu ya. Terus jika kiper cedera dan dirawat, ya, pemain dari kedua tim dilarang meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih di pinggir lapangan.
2: Oh, nggak boleh tuh koordinasi-koordinasi gitu tuh.
1: Nggak boleh ya. Kalau kipernya keluar nggak ada yang jaga gawang.
2: Nggak, kan gak misalnya kipernya lagi cedera, terus ada medik yang lagi nanganin.
1: Iya.
2: Biasanya tuh ada beberapa pemain atau kapten ngobrol sama pelatih.
0: Iya.
1: Lagi ngapain dipakai
0: pura-pura minum, udah gitu ngobrol sama pelatih. Nggak boleh sekarang.
2: Nggak boleh.
1: Emang gak ada waktu lain buat ngobrol sama pelatihnya?
0: Justru waktu itu dipakai untuk colongan untuk ngobrol. Mungkin ganti strategi.
2: Itu dia.
0: Ganti formasi. Ya sekarang udah gak boleh.
1: Oh gitu.
3: Balik-balik kemana nebeng dong?
0: Gitu. Salah.
1: Rambutnya masih lepek gak sih? Lepek
0: gak
1: rambut
0: gua? Salah. Salah. Gak begitu. Cepet
2: boleh.
1: Biar silaturahmi gak putus.
0: Iya. Ada peraturan berapa lagi? Mungkin Miss ini Miss Gina
2: kayak tahu nih dia.
1: Ini apa namanya kalau itu apa kalau wasitnya yang ngomong kasar, dapat kartu merah juga enggak wasitnya? Jadi begitu. Iya dapat. Kalau enggak salah kan nanti kalau ada perdebatan, wasitnya tutup mulut gitu. Lu langsung for me.
0: Dia jadi dia ngeluarin kartu merah buat dirinya sendiri. Iya.
1: For me.
0: Jadi pertandingan itu dilanjutin nggak?
1: Jadi keluar dulu, cari wasit keluar baru. Dulu.
0: Oh, cari ganti wasit?
1: Iya, wasit baru.
0: Oh.
1: Itu harus gitu dong kan? Kalau pemain aja kena kartu merah, wasit juga harus begitu. Jadi kira-kira itu ada
0: siapa
1: keadilan.
0: Yang ditutup jadi ditunjuk jadi pengganti wasitnya? Wasitnya di kartu merah, diganti sama siapa?
1: Mas Bahlil.
2: Kenapa tiba-tiba ke Bahlil?

0: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Wah, gak kerasa ya, tiba-tiba udah jam 12 siang aja ya.
1: Kok kesiangan? Udah jam makan siang kalau segitu.
0: Soalnya kalau siaran pagi-pagi tuh rasanya betah banget gitu, gak mau berpisah dari sahabat suara.
1: Kinos, lagu lama lau Kinos.
0: Asli, tinggal 2 menit lagi nih, udah jam 10.
2: Besok siaran dong, besok ya.
1: Kita harus bikin polling sama sahabat suara. Apakah tomorrow better kita broadcasting or not? Broadcasting.
0: What is broadcasting?
1: Siaran.
0: Oh, siaran itu broadcasting.
1: Enggak tahu sih aku ngasal aja. Broadcast. Iya.
2: Oh, ya udah siaran sampai jam 12.
1: Sampai jam 12. Kan ada Kakak Ibnu ya tomorrow ya. Iya.
2: Oh, tomorrow Ibnu night.
1: Tomorrow, iya kan kita mesti gantiin Beril ya mas besok tuh.
2: Nah, oh, pilihannya mau siaran pagi apa malam?
0: Enggak, dua-duanya sih.
1: Iya. Tomorrow kita bakal broadcast or not nih?
0: Kita akan memberikan yang terbaik untuk sahabat suara yang pasti. Itu dia, iya. Intinya itu.
1: Siaran sampai 11.59.
2: Tapi kalau saya tiba-tiba lu siaran sore lucu sih pak.
0: Sama siapa? Berdua?
2: Iya berdua. Lu gak dari pagi-pagi Ibnu nih. Bet, biasa normal pas malam.
1: Kan ada Kajil sama Kakak Reza.
2: Kak Reza kan sore.
1: Lah kita kan siaran.
0: Tapi Rabunya gue siaran pagi lagi pak.
2: Yang nginep lah.
0: Astagfirullahaladzim. Jangan samain gue sama lu.
2: Kok gue lah.
1: Iya kan. Tadi mau kasih tahu kayak Oyo yang deket sini di mana gitu.
0: Dia gak main Oyo dulu.
1: Apa?
0: Ini?
1: Eri room. Sama lagi sepemikiran.
0: Ya udah sahabat suara, udah jam 10 berarti waktunya Kino sama Gina untuk pamit. Tadinya mau ngasih tebak-tebakan tapi udah mepet banget nih.
1: Ya sayang sekali.
0: Karena bentar lagi kita akan relay ya. Relay langsung ke Amerika ya untuk reportase Piala Dunia sahabat suara.
3: Enggak dong.
0: Hari ini kayaknya kita banyak ngebahas tentang Piala Dunia ya.
1: Karena memang kan kita radio kita kan ini sekali, sporty sekali.
0: Sporty banget, si paling paham dengan Piala Dunia.
1: Iya, tentu.
2: Karena semua Piala Dunia milik
1: Allah.
0: Gina, pamit, kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 9,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat 9 kota kita sikat langsung sahabat suara di hari Senin kejepit.

0: Danau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Lalu juga ada berdistraksinya Danila. Dan juga ada Yofi and Nuno dengan Lebih Dekat Denganmu Nanti Juwita. Ini merupakan lagu soundtrack untuk FTV ya di eranya ya. 0816-114-1014 dan live TikTok sesaat lagi akan aktif, akan online. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap baru saja memulai 4 lagu pertama di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang pasti menemani di hari kejepit ini, yang dimana memang ada satu fakta yang membuat saya cukup kaget bahwa ternyata ini karena ngobrol sama teman saya ya, shout out untuk Anton, yang dia ternyata walaupun memang kalau di apa ya adatnya suku Jawa itu adalah malam satu suro kan ya, ternyata karena Anton ini sangat anaknya ya, anak gereja sekali, dia mencari gereja untuk yang merayakan malam satu suro. Wow, saya baru tahu.

tepatnya dengan bunga-bunga yang ada ya. Dua lagu tadi siap dimainkan setelah Tulus dengan Monokrom. Ayo dong langsung meluncur ke live TikToknya Iswara kalau misalkan kamu sudah sampai kantor. Boleh juga di iswaranetwork.com/streaming atau juga di iswara.network untuk live TikToknya. Sampai jam 2 siang, Iswara, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap.

hari Senin ini, terutama untuk yang di Jakarta sering banget yang namanya naik Transjakarta. Lagu Karena Aku Sanggup, semoga sanggup, karena beberapa rute Transjakarta mengalami pengalihan, sahabat suara, perpendekan atau tidak beroperasi karena adanya penutupan jalan di kawasan Sudirman sampai Tamrin. Dan penutupan ini seiring adanya aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta yang kemarin. Nah sekarang ini kabarnya mau ada lagi, jadi cek lagi sahabat suara ya, karena kan udah ada yang mau bilang demo lagi hari ini, coba cek lagi untuk sosial media ya, coba dicek lagi. Semoga untuk rute Transjakartanya masih beroperasi, jadi silakan untuk cek kembali rute-rutenya. Selanjutnya ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, lalu dilanjut juga dengan Anme.

pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok iswara.network.

0: bersama sahabat suara yang pastinya akhirnya dimunculkan sebagai lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, Dodo Harahap akan balik lagi, pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi di kantor, pegangan dulu sahabat suara ya. udah ya. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Chris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia. Tapi kalau misalnya untuk setia dengan bangunan yang ada di muka bumi ini, coba deh sahabat suara, agak gimana ya, agak sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu repot banget, ngantrinya lama ya, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ini lebih gampang. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini, Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu nggak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam makan siang di hari Senin kejepit. Bagaimana? Sudah kepikiran mau makan siang apa? Ayo, yang berkuah, yang kering aja, atau tumis-tumisan enaknya nih.

Rosa dengan tegar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang, sahabat suara. Kalau Dit lagi bingung, kasih ide dong, Dok. Siang-siang mendung enaknya makan apa? Makannya kalau mendung tuh enakan yang kering aja gak sih? Kayak nasi, terus ya lauk-lauknya gak usah pakai kuah. Setuju gak? Atau punya ide sendiri, sahabat suara? Kasih tahu dong ya, 0816 114

di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Gigi dengan My Facebook juga, tapi siap dimainkan setelah yang ini. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Voice note, say hi boleh di 0816 114 1014.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nah, untuk sahabat suara yang di Jakarta, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus

0: Dan ini adalah kesempatan bagi kamu sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: Surabaya, suara warga Indonesia. High five dengan Jatuh Bangkit Kembali. Bagaimana hari Seninnya? Apakah harus direpotkan dengan antri-mengantri? Apalagi kalau udah urusan sertifikat tanah. Ribet banget ya sahabat suara ya. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ada cara lebih gampangnya. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Ini hanya dalam satu genggaman. Kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR, BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap di 1 jam terakhir nongkrong bareng. Kali ini bakal ngobrol di Indokustik sama musisi yang nama bandnya ini kayaknya sering bangun pagi deh ya. Tapi tenang, nungguin karena masih ada di interview sebelah ya, di studionya Iswara ada studio lagi. Kasihannya ekstrovert banget ya musisi ini. Salah satunya adalah vokalisnya Sineas. Siapa itu? 5 pagi. Ayo, ada siapa di dalamnya? Tebak-tebak buah manggis. Alah. Sesaat lagi setelah Samsons dengan nafasmu.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: siap belum yang namanya ngurusin yang berhubungan dengan sertifikat tanah, karena ribet banget. Ngantrinya juga lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara gampangnya, sahabat suara. Cara gampangnya gimana? Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu nggak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, praktis banget. Tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: RRI Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 4 mic kita nyalakan. Iya, sekarang ini kita akan ngobrol ya sahabat suara. Wah, udah ada, ya udah masuk tuh ya sahabat suara ya. Kalau ngelihat di iSuara.network @iSuara.network yaitu live TikTok ya, udah ada yang ada 4 abang-abang.
1: Iya.
0: Nah, ini abang-abangan abang, kita nih, abang. Guys. Mungkin kalau sahabat suara manggilnya paman.
1: Jangan gitu, Dodo.
0: karena saya abang-abangannya mereka. Ada itu siapa sih yang cabi-cabi? Itu abang kita, jujur ya. Ada 5 pagi. Yeay. 5 pagi ini grup band, tapi kenapa ada berempat ini kayak reunian kah dari kampus atau gimana ya? Selamat datang sekali lagi abang-abangku, kita kenalan dulu. Ada the one and only Bang Joko Anwar.
2: Yeah, halo
0: selaku teman-teman semua. Vokalis di sini.
2: Vokalis.
0: Asik.
2: Vokalis.
0: Congor.
2: Congor.
0: Lalu ada Jeffrey Marihutandi, Bang yeah. Jeffrey.
2: Iya, yeah. gitaris.
0: Ya.
2: Jeffrey nulis Tagalung tuh.
0: Hah? Tagalung, iya. Bang, kita buka toko beras aja bagaimana? Bang? Lebih menjanjikan, Bang. Supply MBG. Enak banget kalau orang Batak udah ngomong kayak gini ya. Lalu ada Bang Pendi.
2: Yes. Nah,
0: deketin Bang. Yang itu mic-nya yang dipakai sama Celine Dion tuh. Udah ada masuk ke itu review beneran. Pendi Mulyadi selaku drums dan juga Bang Irham Nusali keyboard. Asik. Yo. Ini kita enggak bakal ngomongin politik ya, teman-teman ya, tapi mungkin aja lagu-lagu yang dimainkan oleh 5 pagi ini juga berhubung ke sana selaku pentolannya juga. Ini maaf ya kalau aku ngeliat ke kamera ya, karena kita live TikTok soalnya. Oke, okay, kenalan dulu dengan 5 pagi, bisa diceritain Bang, ini ada hubungan apa nih dengan ITB?
2: Pendi, coba.
3: Pendi, Pendi. Pinter-pinter semua cuy, ITB aja kita minder kayaknya ya. IPK kita kayak nunduk nih ya.
0: Gimana Bang?
4: Kalau ngomong IPK kita nunduk semua. Kecuali Joko.
0: Oh, dia emang lebih dari segala macamnya ya.
2: Gue nunduk banget maksudnya. Jongkok.
4: Ya, jadi kita dulu pertama kenal itu waktu kuliah. Sama di ITB, sama Fakultas Mesin.
0: Ya,
4: dulu
3: FTMD lah kalau sekarang ya.
4: FTMD.
0: Oke.
4: Dulu kita ngeband-ngeband. Tapi ternyata ada duitnya nih. Di kafe-kafe gitu.
0: Bandung tuh berarti. Bandung, ya. Kafe mana pertama kali pecah telur tuh?
4: Kita di
3: Ohara Tavern.
0: Ohara Tavern itu di daerah Dago ya.
3: Sudirman.
0: Sudirman. Saya cotai aja. Taunya Bandung Dago doang.
3: Hotel perdana wisata itu dulu.
0: Yeah. Sekarang apa tuh jadinya berarti hotelnya?
3: Udah enggak ada.
0: Oh, udah enggak.
3: Kebakar.
0: Oh, udah kebakar ya. Oke.
2: Okay. Siapa yang bakar?
0: Penggiringan. Agak deg-degan ya, Kak. Harus nyapu-nyapuin Bang Joko nih soalnya nih. Oke, okay, jadi memang dari tahun berapa itu berarti?
2: Aduh. Lama lah pokoknya.
0: Lah, mau salah.
2: Iya. Ya, late 90s lah, late 90s.
0: Coba. Nama 5 pagi ini seperti subuh ya. Kayak berarti memang apa yang membuat nama 5 pagi ini keluar? Oke, kita pakai 5 pagi aja deh.
2: Karena kita menurut kita itu spirit manusia di mana yang paling sibuk, lo paling stressful di bangun pagi, lo tensi aja bisa paling tinggi, ketahuan tua-tua kan ngomong tensi ya. Dan kemudian tapi di saat itu kita juga memulai hidup, starting the life, so itu hal yang paling essence dalam hidup manusia ya.
0: Jadi memang semangat itu selalu dimulai dari jam 5 pagi, harapannya seperti itu.
2: Dan pertama kali lo melek pasti langsung stres deh.
0: Emang gue ya? Dia lagi ini magang nih ya, dia belum wisuda nih ya. Emang iya jam 5 pagi lo stres? Apa lo dari jam 3 pagi?
2: Emang jam 8 malam ya lo bangun.
0: Emang kebalik hidup lah ya gue ya. Ada yang menyapa Saiba Ali Profesi Bang Joko Anwar. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan karena Bang Joko Anwar udah terkenal dengan filmmaker. Terus sekarang ini bisa dijelaskan apakah memang menunggu naik dulu dari filmmaker atau emang dari dulu udah berjalan beriringan ini Bang?
2: Dulu kita nggak pernah berhenti bermusik sih sebenarnya. Yeah. After time, from time to time kita selalu ketemu dan musik jalan terus dan kita by the way
5: masih sering manggung at least 2 tahun sekali ya kalau ada acara reuni ITB.
0: Lebih senggang daripada nyari duit.
5: Tapi masing-masing kita memang setelah kita bermusik bareng ngeband, dulu band kita namanya Jacobians by the way di Bandung. Terus kita pernah beberapa kali jadi home band beberapa club music kayak O'Hara, ada Pacific Club. Kemudian kita mulai hidup masing-masing setelah kita lulus. Mereka bertiga di engineering dan di IT, kebetulan gue di entertainment.
0: Oke.
5: Kita masih sering ketemu dan akhirnya kita berpikir kita punya mimpi yang belum kita laksanakan.
0: Belum tuntaskan.
5: Belum tuntas, nanti kalau kita belum bisa mencapai cita-cita kita untuk jadi musisi, punya lagu, rekaman dan didengar oleh orang banyak, kayak kita nggak bakal hidup tenang dan mati dengan ceria.
0: Oh, terem yang ngomong ini udah mati dengan ceria.
5: Jadi kita yaudah kita bikin akhirnya kita bikin si band dan kita merasa bahwa 5 pagi ini adalah semangat yang merepresentasikan banyak sekali orang kan di Indonesia kan kita bangun-bangun udah banyak problema, harus bangun pagi, jam 5 udah di jalan gitu. Jadi itu yang kita coba untuk representasikan semangat itu gitu.
0: Jam 5 tensi nanjak.
3: Yoi, bener banget.
0: Jadi ya, sahabat suara, kalau tadi yang bilang Bang Joko Anwar, ahli profesi. Enggak, ini udah single ketiga ya. Udah album ketiga ya.
5: Oh, single ketiga.
0: Single ketiga maksudnya.
3: Oh, album ketiga banyak banget.
0: Kok hobi. Karena yang pertama itu makin namanya itu sendiri ya. 5 pagi. Yeah. Oh, oke. Okay. Nah, ini jadi pertama kali itu 5 pagi, berarti tahun berapa itu yang singlenya?
5: Tahun ini.
0: Bulan, oh langsung di dari tahun ini?
5: Bulan April.
0: Ya. Oh,
5: kita memang dar orangnya.
0: Dar. Jadi setelah merilis single pertama 5 pagi, yang ceritanya tentang hiruk pikuk kehidupan kota.
5: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang ini single keduanya itu ada Sudah Kuberi Maaf.
5: Sudah Kuberi Maaf.
0: Kenapa milih itu sebagai single kedua dari yang tadinya hirup pikuk kota, sekarang Sudah Kuberi Maaf?
5: Hirup pikuk kota, dan untuk menghadapi hirup pikuk kota itu kita butuh jiwa yang sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya kita berdamai dulu dengan diri kita, baru kita bisa menanggapi hidup yang penuh dengan hirup pikuk ini.
0: Acceptance, acceptance. Menerima ya. Yeah. Kalau dosen susah, terima aja kayak gitu ahlaknya. Oke, teman-teman suara, kalau ada pertanyaan silakan ya di live TikTok @isuara.network atau juga bisa di WA 0816-114-1014. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tentang Sudah Kuberi Maaf. Ini terdengar sederhana sebenarnya ya, tapi maknanya ini deep banget. Ini abang-abang ya, apa momen yang menjadi titik awal lahirnya lagu ini?
5: Jadi kita kalau bikin film itu kan dimulai, kebetulan 3 lagu yang pertama ini Jeffrey yang nulis lagunya. Dan kita kumpul, kita nge-workshopin lagunya mau diarahkan kemana. Dan kita memang titik beratnya selalu storytelling gitu. Jadi dalam setiap lagu kita mau bercerita apa. Jadi bukan cuma bikin musik dengan lirik yang seadanya, tapi kita memang mau bercerita tentang apa yang kita rasakan. We want to speak up about something yang relevan. Terutama dalam, ya kita kan sekarang hidupnya di kota, jadi kita ingin merepresentasikan hidup kita dan orang-orang di luar sana gitu. Dan untuk khusus untuk lagu Sudah Kuberi Maaf ini, Jeffrey memainkan lagunya. Terus Irham sama Pendi mulai mengisi musik, instrumen. Terus tiba-tiba di kepala gue berpikir aja, ini kayaknya lagunya sangat, in a way di kepala gue sangat sinematik gitu.
0: Oh iya?
5: Musiknya sangat sinematik dan ada somber. Somber itu apa? Kesedihan ya?
0: Somber.
5: Ada sedikit kesedihan, tapi kesedihan yang bukan mendayu-dayu, tapi ada semangat juga di situ. Jadi kayak gabungan antara kepedihan, tapi kepedihan yang sudah sembuh gitu. Jadi gue langsung berpikir tentang maaf. Kata maaf itu kan adalah kata yang sangat powerful ya. Kata yang mengisyaratkan bahwa kita menerima bahwa something happen, tapi kita tuntaskan gitu. Baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Hence jadilah lagu Sudah Kuberi Maaf.
0: Sudah gitu. Kuberi Maaf. Karena memang ada dua ya sahabat suara ya, kata-kata yang paling powerful, maaf dan juga terima kasih.
5: Yes,
0: betul. Nextnya Sudah Kuberi Terima Kasih lagi next ya. Mau lebih powerful.
5: Sudah Kuberi Maaf, terima kasih ya.
0: Tapi dari keempat abang-abang ini, apakah sudah memberi maaf terhadap masa lalu yang belum selesai ini, which is yang musik-musik ini nih? Apa balas dendam sekarang?
2: Ada, kalau saya sih ada. Dengan Joko mengingatkan di lirik ini, gue jadi kepikiran flashback masa lalu gue, ternyata gue ada yang mau gue beri maaf. Tapi itu takes time. Gue nggak tahu kalau generasi muda tuh mungkin perlu bertahun-tahun sampai dia bisa memberi maaf dalam proses hidup dia nanti ya. Memberi maaf itu lu dibully atau lu menjahati orang atau lu menderita itu something yang permanen, lu nyangkut di kepala lu, nggak bakal hilang deh. Nah, proses memaafkan itu proses meluruskan what to do for the next time ya.
0: Kalau Bang Pendi gimana Bang?
4: Iya, sebenarnya kalau maaf itu buat kita sendiri kan apa namanya itu lahir dari doa setiap hari. Doa
0: lebih religius yang ini.
5: Ternyata ya diam-diam kita juga baru tahu nih. Ternyata dia religius.
3: Ustaz kita.
5: Selama ini dia permisi ke luar ternyata untuk sholat ya.
4: Jadi konon katanya konon ya. Kita mau doa itu kita harus apa namanya? Kalau kata Ustaz itu harus tobat gitu. Jadi kita harus doa dulu. Baru kita harus memaafkan dulu atau tobat dulu baru kita bisa meminta gitu.
0: Oke. Kalau Bang Irham,
6: kalau saya ngelihatnya sebagai maaf ini dalam konteks move on ya, kalau ngeliat lagu ini ya, dan journey-nya kita pada satu workshop. Sebagai manusia tentunya agak susah melupakan hal-hal yang ya sakit hati ya. Dan kami kan sudah cukup lama, ya relatif cukup lama mengarungi kehidupan mungkin
3: bumi ini ya.
6: Bumi ini. Jadi mungkin kalau saya bilang level maturity atau kematangan itu direfleksikan, ya let's be move on gitu ya. Manusiawinya memang kita nggak bisa lupa gitu, tapi ya kita udahi lah gitu.
0: Kalau kata Saiba, udah pada maafin belum dosen-dosen ITB yang ya?
3: Paling gede mah ngapa ya,
5: kaget. Terang ada yang belum.
0: Padahal punya banyak cerita tentang itu.
3: Okay.
0: Tapi lagu-lagu yang ada di 5 pagi ini tuh lebih sebenarnya tuh arahnya tuh dari masing-masing personil tuh ada influence dari band-band sebelumnya kan masing-masing, atau emang kita leburin jadi satu aja?
6: Nah, kalau notasi ya tentunya kan kita journey-nya lumayan panjang nih kalau hitungan dari dulu kita main pas di kafe ya. Notasi, selera, taste, walaupun kalau lihat detail ada yang lada kadar-kadar kedalamannya, dark-nya itu beda-beda. Nah ini akhirnya kita ngumpul kembali, sebenarnya pattern itu masih ada. Cuman mungkin diwarnai dengan ya pengalaman hidup masing-masing lah, journey musikalitasnya. Kalau lirik kita lebih banyak nyerahin ke Joko ya.
0: Penulis. Yeah. Mainin kata-kata jagonya tuh. Yeah.
3: Kalau nada jangan kasih Joko. Dalam banget dari mana-mana. Ya. Orang enggak dengar apaan nada. Dia paling ribet musiknya kalau dia. Joko.
0: Oke, berarti influence-nya nih dari band-band sebelumnya apa yang ditarik benang merahnya?
2: Kita sebenarnya sama kita trennya, modal kita tuh tension and release. Kayak musiknya tuh benang merahnya mungkin ada di musik alternatif. Itu kita ketemunya di potnya di situ ya. Tapi mostly kita gabungin dari tension and release dari semangat storytelling ya. Ada cerita kayak Radiohead, ada
0: Radiohead,
2: cerita kayak Pearl Jam, itu semua bercerita ya. Kita ngambil dari mereka berceritanya itu, how they make a song itu dari bercerita kita bikin dengan our own taste.
0: Semuanya anak MTV Unplugged ya dulu. Itu dia.
5: Umur kau, jangan kau bilang kau abang orang itu. Bukan abang-abangan kau, om-oman kau.
3: Keceplosan.
5: Bodoh. Nyamar kau.
0: MTV. Enggak dulu. Enggak kok, masih di bawah abang-abang sebenarnya. Cuma enggak jauh aja gitu ya. Berarti memang karena ada warna-warna kayak gitar keringnya itu loh, yang suara-suara instrumen-instrumen yang sepertinya memang udah lama banget di era sekarang ini yang ini rekamannya apakah live dari masing-masing instrumen? Maksudnya iya, enggak yang pakai MIDI gitu. Enggak yang jadi bareng-bareng.
5: Ada yang bareng, ada yang terpisah,
0: Oke.
3: Workshop di rumah dia nih. Kita bikin studio jadian gitu.
6: Secara ya notasi instrumen ya. Nanti pada saat itu jadi, nah baru Joko yang ngisi suaranya.
0: Nah, abang-abang ini waktunya lowong ya ternyata ya.
5: Bisa ketemu bareng ya ternyata ya. Oh, harus tahu dulu cuma

0: gitu. Tapi tentu saja kalau bikin lagu dan bikin film itu kan bukan satu orang bikin karya, tapi rame-rame. Jadi bagaimana cara aku membuat lirik yang personal tapi juga relatable sama semua sama semua crew members gitu. Jadi semua personelnya juga mereka bisa ngasih komentar, ngasih inputs dan notes untuk lirik yang aku bikin supaya lirik ini, cerita ini jadi cerita kita bersama gitu. Dan kita memang kan kepinginnya bikin lagu-lagu yang relevan dengan apa yang dialami oleh manusia Indonesia sekarang gitu. Jadi pengennya personal yes, tapi juga punya collective concern gitu. Jadi kegelisahan bersamanya itu harus ada dalam setiap lagu gitu.
1: Garis besar dari semua storytelling ini yang ada di lagu-lagu ini berhubungan dengan kehidupan dalam aspek apa, Bang?
2: Urban struggle sih.
1: Urban struggle.
0: Dan kita semua sebagai pewaris problema.
1: Ah iya lagi.
3: Kita semua sebagai WNI.
0: Problema ini enggak kita yang menciptakan, diciptakan sama generasi sebelum kita yang diwariskan ke kita.
2: Lu lahir udah dapat ini, mewarisi problema.
0: Betul. Udah punya hutang.
1: Naik nyolek dulu, guys.
2: Naik bis kota susah.
1: Itu. Iya lagi,
2: BPJ
1: mau naik nih 10.000.
0: Nah lo,
2: cicil rumah nggak lunas-lunas kan ya?
1: Iya, floating.
0: Naik lagi sekarang KPR.
1: Itu dia ya. Oke, Saiba, apakah dalam lagu ini juga ada pesan rahasia terhadap film-filmnya Bang Joko?
0: Nggak ada,
1: gitu ya?
0: Tahu ya.
1: Selalu digantung ya. Jok, lu punya film apa biar kita bantuin nih jadi kalau teman-temannya.
2: Jadi kalau kita lihat Joko ya, di sini dia memang entity berbeda dengan dia saudara ya. Karena once kita berkumpul, cara pikir dia berbeda, cara pikir musikalitasnya. Dan we know him dari dia bermusik. Sejak kuliah dia memang mungkin punya kegemaran dengan filmnya masing-masing, tapi kalau sama kita ngomongin musik terus kita. How we stage, how we act, how we
3: make. Chemistry di musik.
2: Chemistry di musik ya.
1: Bisa membedakan ya. Bisa exactly. Lari kita, banget dia dari
2: itu. Gue selalu lihat Joko sebagai Joko teman musik kita.
0: Makasih. Dianggap temannya, makasih.
1: Biar diterima di tongkrongan. Nanti kita abis ini main games tentang jawab jujur. Hati-hati ya. Jangan sampai terlepas. Karena ini jejak digitalnya bisa direcord sama Sahabat Suara. Sesaat lagi Sahabat Suara setelah Armada Asal Kau Bahagia. Tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia dan juga suara warga saat ini disuarakan oleh 5 pagi.
1: Yeay. Suara Norwegia enggak ada.
0: Suara Norwegia sempat ngobrol tadi sama Bang Joko Anwar ya. Tinggal tuh yang enak tuh yang tertata rapi Norway ternyata. Jadi buat sahabat sore mau kabur aja. Norway.
1: Kabur lah.
0: Selagi ada umur, kabur lah. Selagi gak ada tanggungan, kabur lah gitu ya. Oke, okay, dan sekarang kita masih akan ngobrolin tentang 5 pagi ini. Ada lirik yang kuat banget. Di lagu Sudah Kuberi Maaf, semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang.
1: Yes.
0: Rhyme banget. Ini yang nulis ketahuan ya. Apa makna yang dari kedalaman lirik ini?
2: Yang personal tuh, yang bikin tuh itu.
0: Semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang. Asik.
1: Jadi dulu tuh gue berpikir kalau pulang ke rumah, by the way gue dari Medan ya. Jadi setiap kali gue pulang zaman kuliah, pulang ke Medan, semakin deket ke rumah gue tuh semakin sedih dan semakin gak mau pulang gitu. Karena banyak sekali ingatan-ingatan yang akhirnya jadi luka, jadi trauma. Tapi setelah gue berdamai dengan itu semua, itu bukan masalah lagi buat gue. Dan gue menganggap gue sekarang sebagai individu, hidup gue content ya, gak bahagia tapi bisa menerima dan bisa lumayan nyaman. Dan gue berpikir kalau nggak gue laluin semua itu, gue nggak akan sampai di sini. Jadi gue berdamai dengan itu. Sekarang gue anggap itu ya rumah awal gue, asal gue berasal.
0: Gitu. Oh gitu. Seberat itu mau pulang dulu?
1: Oh berat kali, karena naik ALS aku, kau tahu. Naik ALS 3 hari.
0: Antar lintas Sumatera.
1: Sumatera. Hari pertama masih bau minyak angin.
2: Hari kedua
1: udah bau
2: muntah.
1: Iya, hari ketiga udah macam-macam
0: loh. Udah gitu harus turun dulu makan biar lurusin kaki.
1: Betul.
0: Aduh. ALS itu ya. Masih ada gak ya ALS ya?
1: Masih lah.
0: Oh masih ya?
1: Masih.
0: Oh, lewat lintas timur tuh kok sekarang.
1: Iya.
0: Lewat Lampung kesana. Iya gak? Sahabat suara yang di Medan ya?
1: Pernah.
0: Zaman SMP justru bapak ketinggalan karena harus ini. Ya itu emang, ya itulah ALS ya. Salam buat para driver ALS.
1: Yeay. Bang, jangan belok-belok kali bang. Pening kami di dalam ini.
0: Itu bener sih ya ampun. Wangi minyak angin inang-inang memang itu gak ketolong ya. Bang, tapi kan sebagai sutradara film ada gregetnya juga gak sih untuk moles si music videonya ini? Standar tuh standar sinematik.
1: Kalau aku malah merasa kepinginnya musik videonya bukan aku yang bikin. Jadi supaya ada interpretasi lain gitu. Karena kalau misalnya aku bikin, ini kita bikin aja nanti sore gitu. Gak ada, nanti sama aja kayak film aku kan. Feelnya. Jadi kalau misalnya orang lain yang bikin, ya bisa lah, adalah berbeda rasanya gitu.
0: Ada.
1: Mau kau bikin?
0: Aduh. Kita masih ke video vertikal ya. Jadi malu.
1: Dracin.
0: Lebih keren sih ya. Oke, kita main game ya. Kita akan mengulik dari enggak masing-masing personal kok. Semuanya kok dapat ya. Oke, sebentar saya robek dulu ya. Oke, pertanyaannya ada 1 2 3 4 5 pertanyaan. Silakan sahabat suara ya, nyalakan screen recordnya. Bahaya. Pertanyaan pertama. Dari keempat abang-abang ini, 5 pagi, siapa yang paling perfeksionis di studio dan siapa yang paling santai?
1: Santai kita semua.
0: Ini pelarian kita kok dari rutinitas.
1: Gak ada ya, perfeksionis sih.
2: Santai
0: semuanya. Yeah. Tapi yang paling rewel kayak, kurang nih. Ada kali bisa aku tambah-tambahkan dikit lah ini. Bisa digeser dikit gak? Ini vokalnya gak? Ada
3: gak? Itu pas? Jeffrey.
1: Jeffrey.
0: Yeah. Bagian...
1: Tapi gak nyebelin, gak sampe nyebelin.
0: Gak sampe, udah bisa ini.
2: Ya, maksudnya gak bikin berantem lah jadi kalau
1: tau. Kan berantem sih. Yeah.
0: Tapi kalau Bang Joko yang menulis, dia yang ini, apa Bang Jeffrey yang ini sama, ada yang bikin kayak, bisa melebur semuanya itu?
1: Melebur, kita menerima. Dan kalau misalnya ada ide dari salah satu kita yang membuatnya lebih baik, kita gak pernah ego. Kita gak ada ego.
2: Gak ada ego.
1: Yang ada Jeffrey, Adil, Irham, Joko. Ego gak ada.
0: Ego Purnawan gak diajak. Entah itu siapa ya. Jadi ini kayak memang proyek pelarian dari rutinitas ya. Kayak gak ada.
1: Pagi itu kan masih
0: masih gitu. Masih bubur ayam masih bisa masuk nanti jam 8 lah ya. Masih bisa masuk jam 8 pagi nanti. 5 pagi ini nikmatin dulu nih udara segarnya ya. Oke, selanjutnya, selama berteman sejak kuliah sampai sekarang, pernah enggak ada momen yang membuat hubungan persahabatan abang-abang ini kayak kita break dulu deh daripada nanti retak, adanya kita tikam-tikaman takutnya pun. Ya, jadi kita break dulu. Ada enggak kayak gitu, Bang?
1: Enggak ada. Enggak ada. Kami kompak ya,
0: kompak.
1: Aku dulu enggak bisa makan, mereka yang kasih aku makan. Aku dikasih tong apa? Kepala ikan lele.
4: Ingat banget. Mereka
1: makan dikasih sisa kepala lele.
4: Marut ikannya ikan kakap, berarti ikan lele ya.
1: Kepala pula.
4: Kepala yang enggak ada dagingnya sama sekali. Bantok semua itu.
2: Enggak, karena dia pesen nasi doang.
4: Oh.
2: Mampunya dia mempesan nasi itu.
4: Ada Bang, rupanya ke nasi Padang itu cuma mesen kuah ada momen itu.
1: Enggak, di kantin juga ada.
2: Kantin juga. Jadi di kantin dia mesen nasi doang. Itu pun ngutang nasinya.
1: Terus nunggu kuah kalian.
2: Nunggu kuah.
1: Kuah kau udah
2: habis enggak
1: deh? Buat aku lah ya sisa gitu.
4: Dengan filmnya udah 86 negara diputar, ada susah-susahnya rupanya dulu guys. Ada titik nolnya rupanya ya.
1: Jadi enggak pernah kita
4: enggak pernah ya. Dibantu malah ya.
2: Exactly.
4: Oh, satu kosan bareng dulu.
2: Enggak.
4: Oke, enggak ya.
1: Tapi aku sering ke kosan kau dulu, pinjam komputer. Cuman dia yang punya komputer, orang kaya.
4: Apa tuh? Disketnya apa tuh? Floppy atau masih yang ini?
1: Ketahuan orang tua juga deh.
4: Aku floppy, aku masih floppy. Floppy transisi ke USB.
1: Iya.
4: Oh, iya. Jadi kita siaran dulu buat bayar fotokopian. Nah, itu struggle-nya nih kita ya. Kalau dia enggak, struggle buat ini ya. Buat ngelanjutin negara. Oke Bang, selanjutnya lagu ini berbicara tentang memaafkan orang lain sekaligus memaafkan diri sendiri. Menurut 5 pagi, mana yang sebenarnya lebih sulit dilakukan? Memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri?
2: Diri sendiri.
4: Ah, kenapa? Apakah karena ada istilah musuh terbesar adalah diri sendiri atau bagaimana?
1: Itu juga.
4: Nah,
2: karena lu enggak lupa apa yang nyakitin hati lu.
4: Aduh.
2: Itu gak bakal lupa di kepala lo, permanently ya. Cara move on-nya pun susah kan, jadi kalau lo gak harus kebesaran hati lo sendiri yang nerima dan memaafkan.
1: Kita gak ketemu orang lain.
2: Gak ketemu.
1: Kita gak ketemu orang sering, tapi kita ketemu diri kita sendiri setiap hari di setiap saat.
2: All the time.
4: Oke. Berarti memang paling susah itu adalah memaafkan diri sendiri. Berarti memang ini jawaban dari kegelisahan yang susah memaafkan diri sendiri atau gimana?
1: Iya.
5: Karena kita ngeliat kan diri sendiri sesuatu yang kita bisa kontrol ya. Tapi kok bisa at the end kita gak bisa maafin, atau kita kok bisa pasti berbuat salah dan ngecewakan. Kalau orang lain kan something yang kita gak bisa kontrol.
4: Oke, wah ini dengan abang-abang kita nih kayak dapat filosofi hidup ya guys ya.
2: Udah nampak tuanya.
5: Mature.
4: Ini untuk sahabat suara yang kayak Agoy yang lahir tahun 2000-an ke atas nih, kayak ngebaca tentang ketemu sama calon mertua ya. Baca dulu nih arahnya kemana nih. Kayaknya martabak gak berlaku deh buat dibawa deh. Udah harus lebih bahasa apa ya. Bagus guys ya. Oke, selanjutnya menurut abang-abang nih, memaafkan selalu berarti berdamai atau terkadang kita tetap menyimpan bekas luka meskipun sudah memaafkan? Jadi menurut abang-abang sekalian, memaafkan itu apakah ya udah berdamai atau kita simpan aja deh bekas luka ini yang nggak bisa hilang?
5: Iya, berdamai.
4: Wah, karena emang luka nggak bisa hilang.
1: Bukan harus dibicarakan sih. Kalau misalnya kita punya luka, punya trauma, at least kita bicarakan ke diri kita sendiri. Nggak dipikirin. Ada orang punya luka kan nggak dipikirin. Dibiarin jadi sekam di bawah karpet dan akhirnya terbakar.
4: Sekam itu buat adik-adik Gen Z,
1: bara.
4: Ada rokok tuh yang nyala tuh di ujung. Nah, itu bara. Agak susah kadang-kadang ya, karena mereka elektrik.
1: Oh, dia enggak tahu.
2: Enggak tahu bara.
1: Iya,
4: coba Goy. Naik mobil belajarnya manual apa matic?
6: Manual.
4: Bagus.
1: Oh, bagus.
4: Bapak kamu masih bagus ya, masih sudah kata-kata lamanya. Durhaka ngatain bapaknya. Oke, pertanyaan terakhir, kalau jadi soundtrack film, genre yang cocok film apa ini?
2: Copy of My Mind kalau gua sih.
4: Langsung nyebut
1: drama.
4: Drama. Nah,
2: serius gua suka banget sama film yang itu. Gua karena dia, gua memang suka hanya film dia paling top itu.
1: Oh, Slice of Life maksudnya. Slice of life drama. Indonesia.
4: Oh. Drama.
1: Mengikuti karakter orang.
2: Ya,
1: jadi
2: itu
1: cerita secondary tapi mengikuti karakter dan struggle dia. Sesuai dengan film lagu-lagu kita sih.
4: Kalau tokohnya cewek atau cowok?
1: Bisa semuanya. Cerita.
4: Bisa semuanya.
1: Semuanya sih. Iya. Inklusif sih kita.
4: Oke. Okay.
1: Kita inklusif.
4: Oke, okay, baiklah. Selanjutnya kita akan
1: bisa,
4: tanya.
1: Bisa cowok, cewek, anjing juga bisa.
4: Iya, iya.
1: Yang punya struggle di kota. Yeah.
4: Oke. Okay. Penasaran sama selanjutnya ada satu lagu yang cukup bikin kayak judulnya tuh kayak ting-ting gitu. Kita bahas ya sahabat suara ya. Tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
7: Suara Warga Indonesia.

0: banget gitu kalau misalnya ada alarm-alarm R&B. Ini talk kita terakhir sahabat suara, kalau baru join ada yang nanya di IG juga belum ketemu nih. Ada 5 pagi musik.
1: Mm-mm.
0: 5 pagi musik. Coba.
1: Musik 5 pagi.
0: Musik 5 pagi. Terlalu 5 pagi ya, masih belum nyawanya.
1: Musik 5 pagi.
0: Oke, ini udah rilis 2 single.
1: 3.
0: Nah, bridgingnya udah kebaca berarti ya. Kan masuk ini ya. Nah, yang ketiga ini seperti apa sih, kontraskah dengan yang si After the Bell?
1: After the Bell yang ketiga justru.
0: Iya, itu kontras dengan yang dua sebelum yang 5 pagi dan
1: satu jiwa. Semuanya satu jiwa tentang urban struggle.
0: Apa tuh si mana After the Bell itu, berarti cerita garis besarnya apa?
2: Intinya sih perjuangan manusia ya, di khususnya di kasus urban ini. After the Bell ini khususnya buat orang yang baru lulus. Bell itu menandakan sekolah,
1: pendidikan lah.
2: Ketika lu in a bubble, where your parents, your system feeding you, kasih makan lah, kasih sekolah. Kemudian setelah lulus, lu hadapin reality and it punch you in the face, man. Benar-benar reality sakit banget lah gitu. Dan lu harus hadapin itu. Itu that's the point of the song.
0: Oh, berarti
1: lu kira setelah lu lulus semua akan baik-baik saja dan lu akan dapetin apa yang lu mau. Ternyata enggak gitu. Susah.
0: Adulting itu namanya.
1: Adulting.
0: It's after the bell ya.
1: Oh, itu maksudnya.
0: Itu. Tapi gini, gue juga dalam 10 tahun menikah itu baru kemarin ngerasain yang gak pernah. Ini benar, lagu ini benar. Yang gak pernah aku lakukannya itu beli kasur. Nah, dalam sejarah beli kasur beneran kasur kan, kalau kasurnya jelek kan punggung pegel. Selama ini kasih sama orang tua udah ada kasur nih, udah ada ini. Beli kasur dalam sejarah nggak pernah kepikiran, hah, beli kasur nih kita. Iya, beli kasur.
1: Ternyata enak kasur baru itu kan.
0: Itu dia. Kok kita bisa betah gitu ya, karena kasur sebenarnya ya, sahabat suara ya. After the Bell, oke. Dan After the Bell ini masih akan menjadi jembatan ke single-single selanjutnya, di tahun ini, maksudnya di tahun ini.
3: Masih.
0: Karena udah mau ke Agustus, udah mau pertengahan tahun ya.
3: Jadi kita target tuh sampai 10 lagu tahun ini. Nah, tematik.
0: Banyak kali ya. Kayaknya gak pernah bahas ini deh.
3: Nah, tematiknya kurang lebih sama tuh. Ada storytelling setiap lagu. Nah, kalau nyimak lagu yang pertama 5 pagi itu ada kata-kata pewaris problema kan ya. Nah, itu mewarnai sekarang 3 single kita. Nah, berikutnya akan sama.
0: Rilisnya bulan per bulan kah atau dua mingguan? Ya. Kayak tabloid dua mingguan. Ya?
4: Kemarin per bulan, tapi next kita akan apa namanya?
1: Perjarang.
4: Lebih jarang.
0: Ya. Jadi jedain dua bulan.
1: Kayak anak SD bagi rapot.
0: Catur
1: kuartal, men.
0: Kuartal. Buat yang relate, catur bulan.
1: Jauh.
0: Astaga, ya berarti untuk terakhir supaya sahabat suara bisa menikmati After the Bell ini, berarti udah semua di platform musik.
1: Udah semua
0: ya. Mau bikin fisik album enggak? Mau bikin fisik kayaknya.
1: Kita akan bikin fisik album ntar.
0: Dalam apa? Paling ter apa ya?
1: Semua kita vinil, kaset.
0: Oh iya, vinil juga.
2: Rencana gitu ya.
1: Iya.
0: Kebayang sih ini kalau kualitas lagu seperti ini ada suara kresek-kresek kayak kresek.
1: Wah, itu enak ya. Nanti kresek-kresek semua enggak ada lagi. Lagunya kecil
0: banget.
1: Vintage banget.
0: Itu namanya jarum audio tekniknya udah harus diganti ya.
1: Jadi hearing problem.
0: Noise-nya kebanyakan.
1: Bukan urban problem.
0: Noise-nya kebanyakan. Oke, Bang. Ini untuk 5 pagi sendiri. After the Bell, dari masing-masing personil, siapkan 3 kata untuk After the Bell yang menjadi single ketiga ini. Seperti apa? 3 kata aja. Kalau dari aku tadi dengar adalah deep, simple, and punch.
1: Wow.
0: Karena awalnya hook banget.
1: Iya. Itu.
0: Apa ya, Bang? Udah, gak mau mikir. Itu dia udah terwakili. Oke, dari Bang Jeffrey dulu.
1: 3 kata.
0: Iya. Reality punch you in the face, man. Yeah, langsung
1: lima, ya. Boleh lima, boleh.
0: Reality punch you in the face.
1: Yeah.
0: Oke, Bang Pendi.
4: Kalau saya ini, apa namanya? Optimism.
1: Optimism.
4: Simple. dan move on.
0: Move yeah. on.
3: Kalau saya sih dua kata, wake up call ya.
0: Wake up call. Bangun lo after the
3: battle. Untuk memenuhi.
0: Oh ya, wake up call untuk Bang Joko.
1: Aku learn to love the fight.
3: Cheers. Dari liriknya, keren banget.
0: Learn to love
1: the fight.
0: The fight.
1: Karena kita akan berjuang terus kan.
3: Belajar
1: mencintai perjuangan itu.
0: Nah lo. Asik. Oke. Okay. Semoga sahabat suara ya. Sudah kuberi maaf ada suara wanitanya.
1: Ada.
0: Betul bukan salah telinga kamu ya. Tenang, emang ada. Memang ada. Jangan dia kait-kaitkan tentang
1: vokal director kita.
0: Siapa?
1: Tanya Dita Putri ya.
0: Oh, Tanya Dita Putri. Ya. Benar ada. Udah valid ya. Bukan ada sisi horor yang enggak. Bukan. Katanya gue geter katanya. Bang, terima kasih sudah main ke Iswara ya.
3: Thank you.
0: Ditunggu singkat selanjutnya balik lagi ke sini ya.
1: Yes. Yes.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Thank you banget dan sahabat saudara. Terima kasih.
3: Thank you.
0: Langsung kita sikat dengan closingannya juga 5 pagi dengan After the Bell.
1: Yes.
0: Ini the punch. Bye. Gitarnya nih. Thank you sahabat suara. Bye.
1: Jam sekarang udah jarang.
0: Yo, udah jarang.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
3: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
2: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
3: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City, Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
2: Emangnya ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan gestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
2: Fiksi, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
3: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 9,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak, sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil, dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak, buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: બસ આપે આપે આપે
1: memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: katanya kalau dagang bakso.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis.

0: dengan Tejus
1: dari Winsport.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Menggantikan Beryl Rasandavi yang lagi cuti, Dodo Harahap menjadi teman malam kamu sahabat suara untuk 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada cerita apa di hari Senin kejepit ini? Boleh dong, ya, WA ke 0816 114 1014 dibuka oleh Tiara Andini dengan kupu-kupu di

Nongkrong bareng Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menggantikan Beryl Rasandavi. Selamat malam sahabat suara. Bagaimana hari Senin kejepitnya? Kayaknya cuma numpang lewat aja ya. Karena ya udahlah, besok tanggal merah juga. Tapi gimana dengan weekendnya? Kalau saya weekendnya hari Jumat sih, karena hari Jumat tuh ada kerjaan yang di cancel, libur dong. Jadi memutuskan untuk nonton IMAX film dari Steven Spielberg, yaitu Disclosure Day. Itu udah ditunggu-tunggu banget karena Kamis baru rilis, Jumatnya baru bisa nonton. Kau tahu ada kejadian yang bikin kayak kayaknya harus dikurang-kurangin deh. Jadi gini sahabat suara, karena pengen nontonnya IMAX di tengah kota tapi ada demo di hari Jumat, akhirnya gak berani kan. Minggirlah ke cabang yang lain di pinggir kota Jakarta, di kota penopang. Udah gitu, udah dong, nonton yang jam 15.45 sore. Beli tiket, udah online nih, das. Terus nontonlah di mall yang dimana zaman masih kuliah itu punya memori banyak banget di mall itu. Wah benar-benar deh, sampai wah sekarang tuh udah berubah ya. Oh udah rame. Oh sekarang tuh udah ada yang versi keduanya mall ini. Napak tilas lah, jalan keliling sampai akhirnya nonton. Pas nonton filmnya kan 2 jam lebih ya, si Disclosure Day ini ya. Nah di yang pertama, 1 jam pertama berjalan dengan lancar pemutaran film IMAX ini. Sampai pada akhirnya ketika ada adegan dua entitas ini bertemu, blep, mati lampu. Dalam sejarah nonton IMAX baru kali ini mati lampu. Terus pegawai bioskop masuk memberikan announcement bahwa sabar ya, kita akan putar lagi, ditunggu karena sedang terjadi pemadaman dari apalah gitu. Udah kita tunggu, tiba-tiba lampu dinyalain, dar. Kepada pengunjung dimohon untuk keluar karena tidak bisa diputar kembali, karena harus lewatin sistem untuk bisa memutar kembali bla bla bla bla, yang dimana juga bisa dibilang ini akan membuat jadwal mundur kan. Jadi kami akan adakan refund. Oke, refund, yaudah deh. Turun, refund. Nah, ketika gue lagi jeda itu, sebelum ada announcement itu, gue sempat buka WA. WA kerjaan muncul. Wah, cukup intens. Yang akhirnya berpengaruh terhadap emosi gue. Sampai pada akhirnya, di depan loket, orang-orang udah pada refund. Gue dengan santainya, iseng nih, si anak ini nih. Mbak, boleh dong kalau nggak usah refund tapi di upgrade aja ke premier, saya mau nonton lagi. Oh nggak bisa pak, nggak bisa mas, kalau mau di regular. Ya masa regular, dari IMAX ke regular? Iseng aja, emang orangnya suka iseng kalau udah kesel ya. Keselnya juga bukan karena itu, karena kerjaan. Nggak bisa, kata mbaknya, nggak bisa maaf ya mas. Oh ya udah oke, refund deh, nggak apa-apa, refund dong. Apa yang terjadi ketika refund? Dibilangnya adalah, oke, nanti refundnya akan masuk ke saldo yang ada di aplikasi pembelian tiket. What? Kan gue belinya make saldo di aplikasi bank ya, which is make kris. Yo, gak bisa dong mbak. Kan saya belinya kan make uang yang ada di saldo saya, bukan make poin. Debat lah itu, sampai supervisornya turun. Dan pada intinya adalah gak bisa. Karena ini udah terlanjur kesel. Agak malu sih. Teriak, balikin gak? Aduh maaf banget ya buat staff bioskop. Maaf banget, tapi itu emang lagi chaos banget otak. Akhirnya dibalikin, 65 ribu doang. Dengan uang fisik. Sebenarnya gak usah uang fisik sih, tapi balikin ke rekening aja. Karena belum tentu kalau di poin itu bisa dipakai lagi kan. Ya udah bisa, tapi kan harus ada pecahannya. Kayak misalnya harga dibalikinnya 65 ribu, tapi nextnya mau nonton yang harga 75 ribu kan harus nambah 15 ribu top up lagi ya. Ya udah akhirnya dibalikin, saya ambil, saya pulang. Ya udah. Sekeos itu. Bagaimana dengan weekend kamu sahabat suara? Cerita silakan 0816 114 1014.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kalau di acaranya Beril, kan gue kan Dodo Harahap gantiin Beril Rasan Davi yang lagi cuti ya. Katanya ada apa, BTS berani terbuka sama Beril. Apa sih? Iya. Berani terbuka sama Beril. Oke, kita mainkan itu aja ya. Mulut gue sampai bunyi. Siaran dari siang soalnya ya. Tapi yang pasti yang kali ini adalah gue pengen terbuka juga soal minta maaf sama pegawai bioskop yang gue omelin hari Jumat. Memaafkan itu sih, minta maaf itu yang susah. Coba kita coba ya untuk angkat topik malam hari ini di
1: sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Kali ini yang terbukanya sama Dodo ya. Oke lah tante. Dodo Harahap yang menggantikan Beril. BTS berani terbuka sama Dodo. Tadi gue udah sempat cerita kalau gue sempat marah-marah sama staff bioskop karena refundnya bukan uang ke saldo gue tapi ke aplikasi tersebut yang dimana nggak bisa gue pakai lagi selain ke situ kan. Jadi gue akan terbuka soal minta maaf hari ini tuh kayaknya susah banget ya. Gimana kalau sekarang kita untuk terbuka, saling terbuka untuk minta maaf atas kesalahan hal kecil aja yang susah banget kita akuin. Kalau gue udah mengaku bahwa gue minta maaf untuk staff bioskop yang merasa diomelin di hari Jumat untuk pemutaran film IMAX 15.45 ya, jam 15.45. Gue Dodo Harahap minta maaf. Gue berani terbuka kalau gue sangat galak orangnya, jujur kalau lagi banyak kerjaan. So ya, gimana dengan kamu sendiri sahabat suara? Kamu ingin terbuka soal apa? Untuk yang butuh dimaafkan, silakan sebutkan nama orang, nama perusahaan untuk kamu minta maaf. Karena biasanya dari rasa maaf itu akan muncul vibes positif yang bisa menambah mood kita untuk bisa bergerak lebih cepat. Setuju nggak? 0816-114-1014. Kamu mau minta maaf sama siapa? Dan minta maafnya apa? Di BTS, berani terbuka sama Dodo Harahap yang lagi menggantikan Beril Rasan Davi cuti. Selanjutnya Nabila Takia dengan Ku Ingin Pisah di Isuara Suara Warga Indonesia. Sampai.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dunia tipu-tipu Yura Yunita. Tipu-tipu itu ya, dunia ya, memberikan harapan ya. Persis kayak di lagunya Yura Yunita. Janji gak akan kemana-mana. Segagal apapun kita, seberbuat salah apapun kita, coba. Mencoba untuk minta maaf. Dan ada satu obrolan sama, tadi siang kan gue siaran juga ya, sama musisi Indoakustik itu ada 5 pagi, salah satunya vokalisnya adalah sineas, yaitu Bang Joko Anwar. Dia bilang minta maaf itu adalah cara kita untuk berkomunikasi supaya kita bisa menemukan titik tengah, terutama sama diri sendiri. Nah, di BTS berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl Razandavi. Kamu mau minta maaf apa hari ini? Ke siapa? Coba kita cek ya. 0816-114-1014. Hai, Hiskia di Jogja Concat. Condong catur, is it? Mau minta maaf sama orang tua aku, Dok, belum bisa memenuhi target menikah. Oh, wow. Soalnya aku gagal lagi sama cowok yang terakhir ini. Kenapa nikah jadi target ya? Maksudnya bukan berarti gak menikah, tapi kenapa menikah itu menjadi target untuk bisa dijawab? Karena sejauh pengalaman gue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua yang kapan nikah, kan walaupun gue udah menikah ya, kapan nikah, kapan punya anak, gak tahu jawabannya, karena itu kan semua yang di atas yang ngasih tahu jawabannya, which is lantai 7 dong yang di atas ya. Maksudnya Tuhan yang ngasih tahu gitu loh ya. Jadi buat Hiskia, chill. Mau masih ada orang di studio ini, benar nggak kalau nikah itu deadline-nya nggak ada jawabannya kan?
1: Nggak ada.
0: Nah. Dari Hiskia kita pindah ke Firza di Surabaya. Ini Firza ini yang sering nontonin live TikTok-nya Iswara. Mau minta maaf sama saldo sendiri, Dok, belum bisa mengisi rupiah karena seminggu gak ada penjualan. Oh, lu jualan handphone online ya. Jadi itu Firza ini pernah cerita juga kalau dia tuh setelah kegiatan terakhir itu setelah resign gitu, dia jualan handphone secara online. Ya gak apa-apa Firza, kan kalau seminggu kan masih ada minggu ini, masih ada minggu depan. Jadi ingat sama salah satu shout out dulu untuk Miun ya. Teh Miun tuh pernah bilang temen gue, kalau lo sebagai affiliate, ada dua sifat yang lo bisa terapin. Yang pertama, lo boleh lelah. Yang kedua, lo gak boleh nyerah. Jadi, buat Firza, kalau emang lagi jadi affiliate tuh lagi capek banget, lelah boleh, tapi nyerah jangan.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Razandavi di Nongkrong Bareng.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
2: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Dodo Harahap masih gantiin Beryl di Nongkrong Bareng Malam. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang baru saya lo dengerin adalah Jingga dengan Tentang Aku. Masih ngebahas tentang, tadi kan di awal tuh udah buka topik di BTS, berani terbuka. Biasanya sama Beryl, kali ini sama Dodo ya. Jadi kali ini coba terbuka, hari ini lo mau minta maaf sama siapa? Terus kenapa? 0816-114-1014. Buat lo emang lagi susah banget untuk minta maaf, mungkin karena besok tanggal merah, saatnya mulai bercermin terhadap film-film yang isinya adalah minta maaf dari sudut apapun. Ada 5 film rekomendasi buat besok lo tonton ya di layanan movie streaming. Ini yang pertama nih, ada Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, film tahun 2020 yang fokusnya adalah rekonsiliasi konflik internal dan trauma dalam sebuah keluarga besar. Jadi fokus maafnya ke situ tuh. Terus kalau film box office-nya Man Called Otto tahun 2022, fokus memaafkannya itulah memaafkan keadaan masa lalu yang pahit dan berdamai dengan diri sendiri. Wah, udah nonton nih. Lumayan ngambang ya, udahannya ya air mata ya. Coba ya, sebagai rekomendasi tontonan kamu besok tanggal merah. Terus juga ada Story of Kale When Someone's in Love. Ini fokus maafnya adalah belajar mengakui kesalahan dalam hubungan asmara yang toksik. Itu turunan dari universe lainnya di film Kita Cerita Tentang Hari Ini ya, kalau nggak salah. And then yang keempat ada Coco 2017. Fokus maafnya film ini memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Oh no, ada lagi gue. Dendam keluarga yang belum kelar. Aduh, pelan-pelan ya, kita kelarin ya, sahabat suara ya. Dan yang terakhir, Manchester by the Sea tahun 2016. Fokus maafnya adalah perjuangan berat untuk memaafkan diri sendiri atas tragedi besar. Dari 5 film yang saya rekomendasikan, Coco ternyata lumayan deep ya, fokus maaf ya, yaitu memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Selalu ada pasti di setiap anak ya. Mau minta maaf sama siapa? Kenapa? BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Selanjutnya ada Tere dengan Tak Ingin Usai di Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Gak berasa udah masuk ke jam berapa nih sekarang nih? Jam 9 malam, Dodo Harahap menggantikan Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Malam. Mau minta maaf apa hari ini? Apa sih yang bikin kamu kayak kok keganjel? Ya, BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Ditunggu pokoknya ya malam hari ini ya. Kita netralin dulu jam 9 malam ini, mungkin masih di jalan juga. Yang ini ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, Noah version di Iswara Suara Warga Indonesia. Yeah.

Sesi potret dari Enna featuring Ari Lesmana di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mau shout out dulu untuk penyiar paginya Iswara Palembang, Okan. Udah main, thank you. Gimana kabar ya sahabat suara yang di Palembang ya? Boleh dong kalau misalnya ada cerita gitu ya. Dimana ceritanya tentang pernah punya salah tapi malu untuk minta maaf. Nah sekarang saatnya mau minta maaf ke siapa, karena apa? 0816 114 1014. Dodo Harahap masih gantiin Beril Rasandavi yang masih cuti ya. Nando, hai Do, mau minta maaf sama orang yang pernah deket kita bareng-bareng terus, kita janjian terus kemana-mana, tapi lama-kelamaan jadi masing-masing dan udah hilang perasaannya. Mau minta maaf kalau kelamaan gak merespon, dan minta maaf kalau ternyata belum bisa bareng-bareng terus. Udah disampaikan belum nih Nando ke orang yang lo maksud? Maksudnya adalah jangan sampai, ya semoga orangnya dengerin Iswara ya, yang disiarkan ke 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Tapi alangkah baiknya Nando, kalau lo ada hal yang belum selesai, minta maafnya langsung. Karena kalau langsung biasanya akan terjadi komunikasi. Karena komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Betul? Kalau komunikasi dua arah, kadang-kadang dari yang tadinya perasaan lo Nando keras banget, atau si cewek ya mungkin ya, cewek yang deket sama lo itu juga keras, kadang-kadang bisa jadi lumer loh. Karena gini, gue ingat banget sama, dan gue percaya sama pepatah yang bilang, sekeras-kerasnya batu, dia akan bolong kalau setiap hari ditetesin sama air. Jadi marilah jadi air untuk bisa melunakkan. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita deket gak berubah lama-kelamaan perasaannya jadi asing. Mas.

0: Keluarga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang di

Tamasya di angkasa dari Hara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl Rasandavi yang cuti di nongkrong bareng malam. Ya, terima kasih buat yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih banget sudah berani yang namanya jujur, karena kita masih di BTS, berani terbuka sama Dodo, bukan sama Beryl. Beryl lagi cuti ya. Baru ketemu backsoundnya nih. Thank you untuk yang sudah berani terbuka, minta maaf sama siapa hari ini. Beranilah minta maaf. Terus minta maaf karena apa? Ada satu sahabat suara yang gak mau nyebutin namanya, nomornya juga cuma strip. Nomor teleponnya 0813-1753 sekian-sekian. Mau minta maaf sama cowok yang udah kena korban back burner gue, dok. Harusnya lo ini ya, voice note kali ya. Tapi jangan nanti suara lo ketahuan. Kita jaga privacy sahabat suara menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk cerita di BTS-nya acaranya Beryl ini. Tapi kali ini gue gantiin dulu ya. Jadi wanita atau perempuan ini bilang kalau dia adalah punya hubungan cadangan alias back burner ini yang gue gak ngerti. Pokoknya dia bilang gini, gue mau minta maaf sama cowok yang udah gue jadiin second choice. Jadi dia ini back burner ya. Maaf banget kalau gue ngasih harapan lebih. Maaf banget kalau gue jadiin lo yang tidak jelas. Dia lagi ngetik. Kita tungguin. Ini cewek ini mau nyebutin. Oh, sorry kalau gue gak pernah ngenalin ke orang tua gue. Dan gak pernah gue ajak untuk gabung di acara keluarga. Aduh. Buat sahabat suara, sebuah info ya. Kalau kamu dalam sebuah hubungan itu gak pernah diajak ke acara keluarga, terus statusnya juga belum jelas-jelas banget, please, rasanya ditahan-tahan dulu ya. Bener gak nih yang udah WA? Karena dia sendiri bilang, ini cowok gak pernah diajak ke acara keluarga, yang dimana ya emang gak mau lebih dalam aja. Dan jujur gue juga gak tahu ada masalah apa sebenarnya dengan hubungan sebelumnya. But it's okay, itu adalah privacy dari sahabat suara yang udah mau cerita. Thank you banget untuk sudah meminta maaf. Semoga lo bisa minta maaf langsung ya sama cowok yang udah lo jadiin second choice. Tapi gak apa-apa sih, lebih baik lo ngaku.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl dan baru saja kamu dengarkan Ivia Liza dengan Pindah Pelan-Pelan. Pelan-pelan udah mau mendekati jam 10 malam. Bagaimana dengan malam? Kalau di Jakarta sih, kalau di Cilandak nih masih hujan nih. Tipis-tipis. Habis hujan juga tadi tuh, jam 6 sore. Gimana dengan menuju besok hari Selasa? Kalau sahabat suara ada yang ngerasa bahwa besok tuh libur yang gak penting, kalau menurut gue tuh penting loh. Itu saatnya lo buat menjaga energi supaya gak terlalu habis. Karena Rabu dan Kamis itu tuh kayak udah capek banget gak sih? Karena udah kebanyakan ketemu orang, terpapar banyak informasi, sampai akhirnya banyak juga tuh drama yang dan politik yang kita hadepin di kehidupan, ya gak? Jadi manfaatkanlah besok Selasa sahabat suara untuk istirahat. Gak usah kemana-mana, jajan aja jajan. Kenapa gue menghimbau? Jadi gue kayak ini ya, kayak aparat negara menghimbau untuk jajan. Karena gini, ya kita tahu lah, rupiah lagi lemah, terus bahan bakar naik. Tapi kan kita bisa menjaga keseimbangan itu dengan saling dukung ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang punya dagangan, punya usaha atau bisnis UMKM, sering-sering deh coba di thread promosiin. Terus kalau kamu juga berbaik hati sahabat suara ya, di thread bersuara aja. Kayak semacam yang punya bisnis UMKM, jajanan seru, drop dong di sini biar pada bisa jajan. Karena perekonomian yang bagus itu yang bergerak rodanya, iya gak sih? Ya yeah, well, semoga hari Senin ini yang kejepit ini bisa menjadi hari yang lumayan untuk membuka minggu ini. Minggu keberapa ini ya? Ya tanggal berapa sih? Tanggal 15, minggu ketiga ya di bulan Juni. Dan semoga gue yang gantiin Beryl Razandavi yang pendengarnya dan followersnya militan itu terwakili ya. Terima kasih loh buat sahabat suara yang udah cerita-cerita, yang udah terbuka untuk pengakuan dosa, minta maaf. Ada yang tadi jadi second choice, ada yang gak menghasilkan apa-apa minggu kemarin, minta maaf sama diri sendiri. Terus ada juga yang minta maaf sama orang tua, belum bisa menentukan jodoh pilihannya, ternyata salah. Tenang, apapun itu, identitas terjaga aman. Dan nongkrong bareng malam ini adalah menjadi ruang aman buat kamu sahabat suara. Ada Yuria Yunita dengan Glenn Fredly juga nih, Cinta dan Rahasia. Dodo Harahap masih bersama kamu di Nongkrong Bareng Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: mahasiswa dan anak SMA SMP di tahun 2000 akhir. Tangga terbaik untukmu. Dan juga Dodo Harahap harus menutup nongkrong bareng malam ini menggantikan Beryl Rasan David. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga yang sudah WA ke 0816 1141 1014. Kita ketemu lagi hari Rabu jam 11 sampai jam 2 siang di nongkrong bareng siang. Selamat menikmati Selasa tanggal merahnya besok. Selamat istirahat. Dodo Harahap cabut. Bye.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: udah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok enggak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: kita. Lama
0: suster ya itu kan? Lama. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan musik pilihanmu.
1: Oh, jauh sekali rumahmu.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok pasti pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi. Apaan tuh? Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1

Metanoia FM.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

104,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu mana?
0: Ngantuk dia habis nonton bola. Anjay sih paling paham tuh. Hari Selasa, sahabat suara, seperti biasa sampai jam 10 nanti. Ibu belum ada, tahu dong kemana, gak usah dijawab lah ya. Udah pasti nyetor. Ada gue, ada Om Indra. Dan pokoknya kita akan senang-senang sampai jam 10 nanti. Selamat datang semuanya di Suara Seru.